sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan aja keselih mainan 91,2 Lengki Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat lagi Saw. Senang sekali pagi hari ini kembali bersuara dengan Adel Fabri dalam Selamat Pagi Pesisir Weekend di hari Sabtu 16 Mei 2026. Hadir tentunya menemani sahabat dimanapun berada ya, siang, oh pagi ya, masih pagi nih sahabat. Kita menemani yang lagi libur mungkin, atau yang saat ini lagi sekolah juga ya, karena sekolah nih masih masuk nih hari ini, hari Sabtu. Oke, ada Adit yang bergabung nih. Tumben Adit pagi-pagi, apa gak sekolah ya Adit ya. Selamat pagi Adit, lagi sama FM.
1: Halo, lagi saya FM. Selamat pagi Adit.
0: Iya, selamat pagi kembali Adit. Gimana kabarnya Adit?
1: Kabar Adit sehat, ini mau olahraga.
0: Oh, mau olahraga. Iya, baik. Udah sarapan nih,
1: Udah sarapan, ini pagi-pagi teman gabung, pengen gabung aja.
0: Iya, biasanya gak ada ya Adit pagi-pagi ya, sibuk ya sama aktivitas sekolahnya.
1: Ya, okay. Ini lagi olahraga nih.
0: Oh, belum datang. Baik. Adit mau dengar lagu apa nih?
1: Dengar lagu dari Arif.
0: Arif, apa itu judulnya?
1: Judulnya Hapuslah Air Matamu.
0: Aduh, pagi-pagi air mata kisahnya.
1: Enggak apa-apa, kangen aja dengan lagu itu. Boleh diputar?
0: Boleh, boleh. Salam buat siapa nih? Yuk, sapa-sapa, sapa lagi sapa pagi hari ini, Dit.
1: Sapa-sapa, sapa lagi sama Dek Kak Vivi. Ya, bangun Kak Vivi, bangun.
0: Ya.
1: Udah. Nih. Sama Bang Yokibo, bangun Bang Yokibo. Udah pagi nih Bang Yokibo. Pak Zal sama Bang Roma. Nanti siang siapa? Sharon Adel.
0: Nanti siang ada Eci Daniel.
1: Oh, salam untuk Eci Daniel. Tiora Fanta.
0: Yes.
1: Roma. Ini gimana, udah sarapan pagi Adel Febri ini?
0: Adel Febri ya, nanti ya di sarapannya kita buru-buru dulu nih ke radio. Sarapannya bentar lagi deh. Iya.
1: Salam untuk Nyaut. Ulan Arkesa yang lagi cuti siaran. Bungkus aja deh semuanya, sahabat lagi tahu.
0: Oke, Adit, semangat ya belajarnya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih buat Adit tentunya ya, sudah bergabung bersama Do Febri di pagi hari ini. Semangat pokoknya yang beraktivitas di hari ini. Jangan lupa sarapan biar ada tenaganya gitu ya. Ada bahan bakarnya untuk misalnya beraktivitas fisik ataupun juga mungkin yang membutuhkan konsentrasi yang fokus yang tinggi. Nanti penting sekali sarapan sahabat. Mana nih bahan bakarnya ya kalau enggak sarapan? Jangan sampai nanti keroncongan jadi lemes dan pas makan siang jadi kalap. Nah, kalau kita sarapan ya kita bisa ngontrol juga nih makan siangnya mau sebanyak apa, dan kalau misalnya waktu makan siangnya sedikit molor ya enggak apa-apa juga ya sahabat. Yang penting pagi hari ini memulai aktivitas kita sudah semangat dan sudah sarapan. Kita hadirkan dulu deh requestannya Adit, Hapuslah Air Mataku ya, sebelum gurunya datang. Nanti Adel Febri sahabat masih akan kembali.

tanya. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Mama, mak Wo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mak Wo! Oh, mak Wo! Sibuk mana mak Wo, mak? Subuh hari baru mak Wo. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat mak Itam, mak. Tolong sementara mak Wo siku Itam, mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mak Wo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
0: Bak aku tak kagih bana mak Wo kini tu. Subuh hari baru mak Wo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada le jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada le jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, mak Itam. Lai tahu, mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak Wo kau ya?
1: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

ランキーさんの頭よ、ランキーさん FM91.2 を見逃さないでね。収録されている情報協会のメディア、ランキーさん FM。

Dari lantai 1 gedung Painan Convention Center 91,2 Lengkisau FM, sama Lengkisau masih bersama Del Fabri dalam Selamat Pagi Pasisir Weekend. Masih berbagi sahabat tentunya pagi hari ini yang tengah sarapan ya, atau yang baru bangun nih, lagi sarapan juga nih Adel ya, sambil menyeruput kopi favoritnya atau minum teh hangat favoritnya. Karena pas banget ya cuaca yang lagi mendung, jadi butuh yang panas-panas, salah satunya kopi di sahabat. Kopi ini merupakan salah satu minuman yang menjadi favorit ya, mulai dari usia remaja, bahkan sekarang udah mulai minum kopi dewasa, apalagi di usia bapak-bapak nih ya. Kopi ini merupakan salah satu hal yang wajib dikonsumsi di pagi hari. Nah, sahabat Lengkisau, disampaikan bahwa ada beberapa makanan yang justru sangat cocok dikonsumsi bersama kopi yang dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan tanpa menimbulkan interaksi negatif. Misalnya saja bisa sahabat Lengkisau mengkonsumsi kopi dengan almond maupun jenis kacang-kacangan lain yang memberikan teksturnya serta lemak sehat yang melengkapi cita rasa kopi yang kaya. Berikutnya juga bisa konsumsi buah berry dan beberapa makanan seperti oatmeal nih sahabat, yang bisa membantu mengatur kadar gula darah.

Dari yang dianjurkan sahabat Langkisau, ada beberapa makanan yang justru tidak disarankan ya untuk dikonsumsi bersama dengan kopi. Yang pertama adalah jeruk nih. Siapa juga ya sebenarnya yang ingin konsumsi kopi dan jeruk? Tapi kalau misalnya sahabat Langkisau pernah ya melakukan hal ini, ternyata ini merupakan suatu hal yang kurang baik di sahabat, karena sama-sama bersifat asam sehingga bisa saja memicu ketidaknyamanan pada sistem pencernaan. Berikutnya daging merah nih sahabat. Ya, ini juga tidak disarankan ya untuk dikonsumsi bersama dengan kopi karena bisa menghambat dari zat besi yang terkait di dalam daging merah. Dan berikutnya sahabat susu nih. Kalau kopi susu gimana gitu ya? Nah, kalau misalnya sahabat sekedar untuk menikmati kelezatan kopi dengan susu tanpa manfaatnya, nah mungkin ini bisa dikonsumsi ya. Tapi kalau misalnya sahabat ini ingin mendapatkan manfaat dari susu, ternyata kurang disarankan konsumsi kopi bersama dengan susu karena penyerapan kalsium dari susu ini dapat berkurang. Nah, berikutnya sahabat gorengan deh. Padahal enak sebenarnya, tapi gimana nih? Disampaikan ya kalau misalnya kita makan gorengan ini akan menyebabkan sahabat Langkisau ketidakseimbangan kadar lemak dalam darah deh. Kombinasi keduanya dapat memperburuk risiko dari lemak tersebut, sehingga bagi yang rutin minum kopi disarankan membatasi konsumsi makanan gorengan demi menjaga kesehatan jantung. Nah, apalagi kalau sahabat yang bermasalah ya dengan kardiovaskular, nah ini mungkin harus dikurangi. Misalnya kalau satu atau dua gorengan yang gak masalah ya sahabat. Berikutnya makanan yang tinggi natrium ini juga tidak disarankan dikonsumsi bersama dengan kopi. Disampaikan sahabat bahwa mengkonsumsi kopi bersama dengan makanan tinggi natrium ini harus dilakukan dengan bijak. Berikutnya adalah makanan fermentasi seperti kimchi, asinan kubis, miso, dan tempe yang dikenal baik untuk kesehatan usus karena mengandung bakteri dan ragi hidup. Namun jika dikonsumsi bersama dengan kopi, efeknya bisa kurang nyaman bagi sebagian orang. Nah, sahabat Langkisau, jika sahabat ya ingin minum kopi, usahakan juga ini ada jaraknya dengan makan. Misalnya makan paginya ataupun makan siangnya ada diatur jaraknya 1 sampai dengan 2 jam sehingga tidak menghambat dari penyerapan gizi maupun zat besi yang ada pada daging, ayam maupun ikan yang sahabat konsumsi. Jadi diberi jeda 1 hingga 2 jam.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
1: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
0: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: SPP, selamat pagi Pasisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: pakai aja galon saja lah, Lai. Boleh capek.
1: Jangan, Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
0: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi tu. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
2: Dun sana ayah sadunyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Udah, Dik. Lo duluan deh. Gue capek nih. Gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
5: Yeah, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh.
4: Lo kok merokok?
5: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
4: Udah deh, udah. Sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana. Jalan duluan.
5: Ray, lo harus tahu ya. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu. Saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
4: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
6: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sobat Logisol bersuara Kenadol Febri di pagi hari ini dalam program Varia Logisol. Edisi Sabtu 16 Mei 2026, sahabat menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan untuk yang pertama, sahabat dari dalam negeri khususnya wilayah Sumatera Barat. Sama lagi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Sumatera Barat mengaku prihatin atas peristiwa kecelakaan tambang emas tanpa izin atau peti yang menelan korban jiwa di Kabupaten Sijunjung. Kepala Dinas SDM Sumatera Barat Helmi Herianto menyatakan peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih serius dalam mencegah dan memberantas aktivitas peti di daerah tersebut. Ditegaskan, sahabat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang kasus tersebut sebagai pelajaran berharga sehingga diharapkan seluruh pihak dapat mengambil hikmah dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Terkait proses hukum, Helmi menyebut penanganan kecelakaan di sektor tambang ilegal menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, aktivitas masyarakat di wilayah pertambangan ilegal memiliki risiko tinggi dan perlu penindakan tegas. Helmi juga menjelaskan peristiwa yang terjadi di Sijunjung tersebut berada di satu titik lokasi tambang dan menyebabkan korban meninggal dunia. Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Susmelawati Rosya membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyebut kejadian terjadi di kawasan Sintua Nagari Gugwa, Kecamatan Koto 4, Kabupaten Sijunjung. Dijelaskan, sahabat, peristiwa naas tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat saat para pekerja sedang melakukan aktivitas penambangan. Menurutnya, Polda Sumatera Barat turut menyampaikan duka cita atas musibah yang menelan korban jiwa tersebut. Ia menyatakan pihak kepolisian selama ini telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, mulai dari edukasi, himbauan, hingga penegakan hukum. Operasi penindakan tambang ilegal terus digencarkan di sejumlah daerah seperti di Pasaman, Sawahlunto, Solok, dan wilayah lain yang menjadi prioritas pengawasan tambang.

Berikutnya, sapa lagi sependerita stunting di Negari Batu Gadang, Keranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman menerima paket makanan tambahan di posko TMMD ke-128 pada Jumat 15 Mei. Pemberian makanan tambahan bagi penderita stunting tersebut merupakan salah satu agenda dalam program TMMD ke-128 Kodim 0308 Padang Pariaman. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wadan Satgas TMMD ke-128 tahun 2026, Kapten Ams Azral Koto, bersama personel Satgas TMMD yang turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat Negari Batu Gadang. Penyaluran paket makanan tambahan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian TNI dalam mendukung upaya peningkatan gizi anak-anak guna menekan angka stunting di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Kapten Arm Azral Koto menyampaikan bahwa program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kesehatan masyarakat.

Berikutnya, Sobalang Hiso, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Minangkabau mengeluarkan perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat pada 16 hingga 18 Mei 2020. Dalam laporan tersebut, sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama pada siang hingga malam hari. Pada hari ini, cuaca pagi di Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan memasuki siang hingga sore hari. Sebagian besar wilayah berpotensi diguyur hujan ringan. Namun hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Pasaman, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan juga Darmas Raya. Pada malam hari, sahabat cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kota Padang, Pesisir Selatan, 50 Kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan juga Darmas Raya.

0: Hai sahabat Langkisel,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisel FM.
3: Media

91.2 Lagi Sao FM, sama Lagi Sao masih bersama Del Fabri dalam program Varia Lagi Sao. Kita lanjut berita dari wilayah nasional, di mana Kementerian Haji dan Umrah atau Kemhat Haji RI mengimbau jemaah haji untuk tidak melakukan pembayaran dam melalui jalur tak resmi, apalagi dengan bantuan jasa calo. Jubir Kemenhaj Maria Segah menuturkan pemerintah telah menetapkan bahwa penyembelian hewan, dam, dan kurban di Tanah Suci harus dilakukan melalui jalur resmi atau adahi. Pembayaran dam secara resmi bertujuan untuk melindungi jemaah dari potensi penipuan serta memastikan dana dikelola secara transparan. Selain itu, sahabat, untuk menjamin juga bahwa ibadah yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi dari otoritas Arab Saudi. Sosialisasi juga berupa bantuan untuk para jemaah yang dalam proses pendataan dan pendampingan pembayaran agar berjalan dengan tertib. Maria mengingatkan jemaah untuk aktif bertanya kepada ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter, maupun petugas sektor apabila membutuhkan informasi terkait dengan pembayaran dam. Adapun biaya pembayaran dam tahun ini ditetapkan sebesar 720 rial Saudi per jemaah. Dan hingga saat ini tercatat sebanyak 34.308 jemaah di Arab Saudi telah melakukan pembayaran dam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya, Sabalang Kisah, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda nasional di Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei, mulai dari meresmikan Museum Marasindah di Kabupaten Nganjuk hingga mengikuti panen raya jagung kuartal 2 secara serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia. Selain itu, Presiden juga akan meresmikan pengoperasian 166 SPPG di 18 provinsi serta melakukan peletakan batu

melalui penertiban penerbitan Permendagri nomor 18 tahun 2025 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD yang menegaskan penanggulangan bencana sebagai layanan dasar wajib pemerintah daerah. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyatakan bahwa perubahan pola bencana menuntut pendekatan baru yang tidak lagi hanya berfokus pada respon darurat tetapi mengedepankan pencegahan dan pengurangan resiko. Menurutnya, berbagai kejadian banjir bandang, cuaca ekstrim, dan bencana hidrometeorologi belakangan menunjukkan waktu respon semakin sempit, sementara dampak yang ditimbulkan semakin luas.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 lagi Saw FM, sahabat lagi sahabat Siber, suara Radio Fabri. Kita lanjut berita dari wilayah internasional, di mana kedutaan besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur bergerak cepat untuk mengupayakan penanganan terhadap para warga negara Indonesia yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. KBRI dalam pernyataan yang diterima menyampaikan telah melakukan komunikasi dengan pihak Polis Maritim Malaysia, utamanya terkait penanganan WNI yang menjadi korban kecelakaan tersebut. KBRI Kuala Lumpur menerima informasi kapal tersebut diduga ditumpangi oleh 37 warga negara Indonesia. Dari jumlah tersebut diperoleh informasi 23 WNI ditemukan selamat dan sisanya 14 orang lagi masih dalam pencarian oleh tim SAR Malaysia. Saat ini sahabat KBRI terus memantau perkembangan terkait operasi tim SAR Malaysia. Di samping itu, KBRI Kuala Lumpur juga sedang mengajukan permohonan akses kekonsuleran kepada pihak otoritas untuk menemui seluruh penumpang WNI yang selamat.

Baiklah Sobat Langkisau, itulah informasi yang telah kami rangkum dalam program Varia Langkisau edisi Sabtu 16 Mei 2020 dan bersuara Kedadil Febri. Nantikan program berikutnya sahabat, tetap dengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
1: Pilih saja ibu-ibu.
2: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
3: Memang kenapa?
2: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisau FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the
4: saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Cristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung, maupun tidak langsung, sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury. Itu bagi
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih KGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik. Beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi Anda sudah dengarkan, juga ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Sekarang kembali ke program 1 RRI Padang. Pendengar, kami ingin hadirkan informasi berikut ini, di mana bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami tersebut mencatat 4 asis dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Messi, pendengar, mengambil alih posisi teratas pesaing Golden Boot MLS setelah tampil konsisten bersama dengan Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina tersebut terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Sejak bergabung bersama dengan Inter Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Kehadiran Messi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir. Dengan catatan 11 gol dan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Produktivitas tinggi ini menjadi modal untuk Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain lain juga tampil produktif dan terus menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung tahun ini. Pemain Peter Musa dari FC Dallas dan juga Hugo Kepers dari Chicago Fire sama-sama mengoreksi 11 gol. Keduanya menjadi pesaing terdekat Messi dalam merebut penghargaan Golden Boot MLS musim 2026 hingga saat ini.
1: Bagi masyarakat awam, saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama, agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ata amru Allah fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
1: Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: وَتَحْمِلُ

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu, benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala itu, tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Jadi cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengok

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767777777 atas nama Pendidikan Hajjah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Yang sama kita hormati Datuk Dr. Muhammad Arif, Muhammad Arifin bin Arif. Yang sama kita hormati Datuk Nizam bin Abu Bakar Titingan. Para Datuk Datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh Masjid Raya Tawau, insyaAllah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Man sallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka hari itu dia dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Man sallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, faka'annama sallal layla kullah, dia dapat pahala macam solat sepanjang malam. Man sallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, selepas solat subuh dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asyams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, selepas itu dia solat sunat dua rakaat, yaitu solat sunat isyraq. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia dapat balasan seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Mudah-mudahan kita hingga anak cucu sampai hari kiamat istiqamah solat subuh berjamaah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita subuh ini ketenangan hati dengan bersyukur. Ketenangan hati dengan bersyukur. Orang yang duduk di bandaraya dengan orang yang ada di kampung, kata orang kampung, oh kalau saya duduk di bandaraya tentu hati saya senang. Kata orang yang di bandar, nampaknya lebih senang lagi di kampung, sebab di bandar ni jam, banyak orang ramai dan lain sebagainya. Kata orang yang waktu masih belum nikah, nampaknya bila dah nikah senang hati. Kata yang dah nikah, senang lagi hati waktu belum nikah dulu. Kata yang dah nikah, nampaknya lebih senang hati kalau nikah sekali lagi. Gelak jangan kuat-kuat sebab bini tengok dari atas. Jadi orang selalu berpikir bahwa yang senang itu, yang bahagia itu adalah bukan pada saat dia berada di situ. Kata yang di luar masjid, senangnya kalau boleh masuk ke dalam masjid, duduk dekat ustaz. Kata yang dekat masjid, sedap lagi di luar.

sejuk sikit daripada di dalam. Jadi orang merasa bahwa yang bahagia itu adalah di luar dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, yang membuat hati kita tenang itu adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang duduk di kampung, bersyukurlah dengan nikmat yang ada. Yang duduk di bandar, bersyukurlah, itu juga nikmat. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengok orang yang ada di bawah kita. Jadi kalau kita naik kereta, kita tengok ada orang naik motosikal. Ada orang naik motosikal, ada orang naik basikal. Ada orang naik basikal, ada orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki kita syukur, aku masih boleh berjalan kaki. Sahabat saya yang lebih muda, yang lebih sehat, yang lebih kaya, sekarang dia sedang berada di ICU, you don't see me, di hospital. Maknanya apa? Bahwa kita akan menjadi orang yang bersyukur kalau kita menengok ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada yang paling bersyukur subuh ini daripada kita, sebab kita tengok ada kehidupan yang diberikan Allah. Maka kita syukuri nikmat hidup ini dengan berkata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup. Maka ada orang yang membunuh dirinya, kata Allah, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima, Allah sayang kepada kamu. Berapa banyak orang yang ingin hidup, kalau bolehlah dia bayar hidup ini, dia akan bayar dengan rumahnya, dengan hartanya semua. Tapi rupanya ada yang lebih cepat daripada keinginan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tiada boleh ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tak boleh pula dimajukan walaupun sesaat. Kenapa kawan kita lebih muda, lebih sehat, lebih kaya, dia lebih dulu mati? Kerana menurut ilmu Allah, dia sudah cukup bekal untuk menghadap Allah. Kenapa kita subuh ini masih hidup? Kerana menurut ilmu Allah, kita masih lagi perlu mencari bekal untuk menghadap Allah. Maka yang paling indah hidup ini adalah memandang dengan pandangan husnuzan. Ana inda husnuzanni abdi bi. Aku, kata Allah, menurut prasangka husnuzan hambaku kepada aku. Saya Al-Faqir Abdul Samad berbaik sangka kepada Allah. Allah buat saya hidup sampai hari ini. Kawan saya dah banyak yang meninggal dunia. Satu sama belajar di Al-Azhar Kaherah, di University Sultan Syarif Kasim di Indonesia. Semua indah kalau kita berhusnuzan kepada Allah. Maka yang paling elok kita ucapkan syukur, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan kesyukuran kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Makna aqta, tak ada barokah. Makna aqta, tak boleh dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat hidup subuh ini kita syukuri dengan lisan. Bersyukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan badan, tegak, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, memuji Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian semuanya kita serahkan kepada Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa-doa. Tayyibatul, segala yang baik-baik. Lillah, semuanya punya engkau. Bukan punya saya, bukan punya aku, bukan punya kita. Semuanya punya Allah. Lalu kita bersaksi, semuanya ini nikmat Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada cara lain untuk menenangkan hati ini selain daripada bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Orang yang punya kereta yang mahal, menurut orang lain dia ini adalah orang paling beruntung di dunia. Tapi kata dia, Tuhan tak adil. Kalau Tuhan itu adil, kenapa dia katakan Tuhan tak adil? Sebab dia memandang ke atas, dia tengok kawan dia naik private jet. Tak ada syukur sikit pun dalam hati. Maka cara yang paling menenangkan hati ini adalah bersyukur kepada Allah. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Disebut dia dengan qalb kerana dia berbolak-balik, kadang senang, kadang susah, kadang lapang, kadang sempit, kadang senang, kadang lenang, kadang kenyang, kadang marah, kadang hati suka, kadang benci. Jangan terlampau benci, sebab benci boleh berubah menjadi suka. Jangan terlampau sayang, sebab sayang boleh berubah menjadi benci. Habib habibaka haunamma. Kalau sayang, sayanglah secukupnya. Asa yakuna baghidaka yaumamma. Karena boleh jadi sayang akan menjadi benci. Abghid baghidaka haunamma. Kalau engkau benci, bencilah secukupnya. Jangan terlampau benci. Asa yakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi yang kau benci itu menjadi orang yang engkau sayang pada masanya. Maka dalam hati kita mesti selalu diisi dengan kesyukuran. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lisan mesti basah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seorang sahabat, "Ayyul a'mal khairun?" Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Saya ni ustaz, bila jumpa dengan para habib habaib, kata dia yang paling elok banyak-banyak bersolawat. Man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang banyak berselawat, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat kemuliaan. Tapi ada pula tuan guru berkata yang paling elok adalah tasbih. Kalimatani, dua kalimat. Habibatan saqilat khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada mizan timbangan amal. Habibatani ilar rahman, disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi ada pula ustaz yang mengatakan yang paling elok istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dibagi Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dibagi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi di antara yang tiga itu, mana yang awak amalkan? Itulah sampai sekarang ni belum ada yang saya amalkan lagi. Tiga-tiganya baik, istighfar baik, tasbih baik, solawat baik, afdalu zikri la ilaha illallah. Jadi lisan kita ni mesti kita banyak subhanallah. Ustaz tadi dari hotel ke masjid raya, apa yang ustaz banyak sebut? Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi saya tetap berbual-bual dengan Datuk Niza. Macam mana Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillah, insyaAllah subuh ni kita tak rempuh macam malam tadi. Tidak insyaAllah Ustaz, insyaAllah tidak. Macam mana kasut kita? InsyaAllah aman. Tapi bukan maknanya kita beristighfar, berselawat, berzikir, lalu kita tak bercakap-cakap dengan orang. Bukan maknanya tajuk kita subuh ni kita cerita syukur, lepas ini ada orang bertanya, apa khabar awak? Macam mana tazkirah malam tadi di Al-Kawthar? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab bercakap dengan orang itu pun juga bernilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba yusata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi,
mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Maka sesungguhnya kita datang subuh ini ke Masjid Raya Tawau, ini juga bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku tambah-tambah nikmat kamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat sangat syadid, kuat, menyakitkan. Syukur artinya nampak, kufur artinya tak nampak. Syukur artinya menunjukkan, kufur artinya menutupi hingga tak nampak. Allah suka kalau dia bagi nikmat kepada kita, nampakkan, tunjukkan. Oh, kata setengah orang, memang betul lah yang saya lakukan selama ini. Allah bagi saya emas, saya tunjukkan emas saya ni banyak. Bila tanya, kenapa awak pergi ke masjid bawa emas banyak? Kata Ustaz Abdul Somad, syukur maknanya tunjukkan. Nah, inilah dia. Inilah dia. Makna syukur itu tunjukkan bahawa kita ni hidup. Dulu orang kalau dia sembahyang ke masjid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemana jiran saya? Kemana kawan saya? Kemana sahabat saya? Kenapa dia tak ada ke masjid? Maka untuk menunjukkan Allah bagi kita nikmat hidup, tunjukkan. Maka kita pun datang ke masjid. Sebab ada setengah orang baru mengaji 2-3 kali, dia berfikir, dia baca sendiri, dia pikirkan sendiri, dia berbuat sendiri, padahal sebenarnya yang dia buat itu salah. Bila ditanya, kenapa awak tak sembahyang ke masjid? Saya bila ke masjid, hati saya riak, saya takut ujub, maka saya sembahyang di rumah. Bila tanya bini dia, rupa di rumah pun tak sembahyang juga. Nah, jadi bila kita beramal ini, bukan kita rasa-rasa, tapi menurut dalil. Lelaki disuruh, diperintahkan sembahyang ke masjid, semua orang memuji dia, maka dia tak hiraukan itu. Sebab yang menyuruh dia mensyukuri nikmat hidup, tunjukkan bahwa Allah sudah berikan engkau hidup. Datanglah ke masjid, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Semua jiran kata, engkaulah penghuni surga, engkaulah yang paling baik, engkaulah. Semua orang mencaci. Awak nak ke mana? Saya nak ke masjid. Oh, rasa-rasanya jiran kita yang semalam ke masjid, 2 hari selepas itu mati. Kita tak peduli cakap orang. Sebab yang betul adalah betul kata Allah, betul kata ulama, betul kepada sunnah, maka kita jalankan. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut cakap orang banyak, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan kita ni hidup, kita tunjukkan kita ni Islam, kita tunjukkan kita ni sihat, maka menunjukkannya dengan syukur. Inilah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan. Lisan kita subuh ni penuh, jaga dari tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar, ghufranaka. Menengok muka di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Masuk masjid, Allah maftah li abwaba rahmatik. Selepas itu salat sunat tahiyatul masjid. Kalau tak sempat, terus saja qabliyah subuh. Allahu akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab banyak juga orang yang sembahyang, mulutnya tak membaca Allahu akbar. Ya, tak apa dia sebenarnya. Maka datang sahabat namanya Khabbab ibn al-Az, ditanya oleh tabi'in. Tabi'in tak pernah jumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi, namanya sahabat Nabi. Wahai sahabat, ya, engkau pernah menengok Nabi sembahyang? Ya, saya sembahyang sama dengan Nabi. Nabi itu kalau sembahyang, mulutnya bergerak atau diam?
Kata sahabat, Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak. Dari mana engkau tahu? Bittirabi lihyati. Saya tengok janggut dia bergoyang. Kenapa janggut dia bergoyang? Sebab dagu dia bergoyang. Kenapa dagu dia bergoyang? Sebab rahang dia bergoyang. Kenapa bergoyang? Sebab membaca. Walaupun solat sunat. Ini banyak orang. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, salah satu yang menyebabkan solat itu khusyuk adalah bila dibaca. Saya iftitah tu saya bagi 4. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Tidak terlampau pelan, tidak terlampau cepat. Sebab ada juga orang yang pelan. Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Kalau seorang sembahyang tahajud okey, tapi kalau jadi imam kita khawatir assalamualaikum warahmatullahi hilang semua. Jangan terlampau. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam maka ringankanlah. Sebab yang di belakang ada budak kecil, sebab yang di belakang ada orang tua, sebab yang di belakang ada zul hajah. Tapi jangan buat terlampau ringan. Wa ayyul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Apa ni? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi engkau dari Al-Qur'an. Ingat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat haji. Wa atimmul hajja wal 'umrata lillah. Ingat zakat. Wa atuz zakata alladzina yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiqun lil fuqara'i alladzina usiru fi sabilillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u, maka bacalah dalam sembahyang dalam salatmu itu ma tayassara minal Qur'an. Ini salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggerakkan amal lisan. Berapa sebenarnya amal kita ini? Amal kita ini ada 4. Yang pertama amal lidah lisan, yang kedua amal badan, tegak, ruku, sujud, berkeliling, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dari Safa ke Marwah, inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa inna Allah syakirun alim. Melantar jumrah, rajman lisyayatin, waridhar lirrahman. Berjihad fisabilillah sampai berdarah, berperang. Saudara kita yang ada di Palestine melawan tentera Israel. Kalau solat subuh sudah seperti solat Jumat, insyaAllah Palestine tak lama lagi akan merdeka dari Israel. Nah, inilah dia. Ini bukan solat Jumat. Ini Idul Fitri, Idul Adha. Apa maknanya? Ramai. Nanti bila saya ditanya, Ustaz Abdul Somad dari mana? Saya dari Sabah. Sabah di mana? Di Tawau. Macam mana solat subuh di Tawau itu Ustaz Abdul Somad? Parking kereta 1 kilometer. Siapa yang tak percaya, cuba hitung kira. Nanti keluar dari masjid, tengok. Ramai. Masya Allah. Tabarakallah. Bawah penuh. Belakang penuh. Atas penuh. Begitu rupanya orang Tawau. Ambil gambar. Ambil gambar. Letak di Facebook, letak di Instagram, bagian daripada dakwah. Ini masjid saya, mana masjid kamu? Orang yang mabuk bangga dengan mabuknya, orang buat dosa bangga dengan dosanya, orang buat maksiat di atas muka bumi Allah dia tunjukkan maksiatnya. Ada orang yang berbuat baik dia diam. As-sakitu 'anil haqq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran, tidak melawannya dengan perbuatan baik, syaitan akhras. Dia adalah syaitan yang bisu. Sudah syaitan bisu lagi. Na'udzubillah. Nah, ini salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal badan. Maka kita pentegak usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi taala. Yang dah buat alhamdulillah. Yang belum buat, buat esok malam. Buat pagi, buat petang. Solat sunat wuduk bila-bila masa saja. Lepas solat wuduk
buat sholat sunat wudhu, lepas wudhu sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam, tak ada waktu terhad. Usalli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahajud malam saja, sholat sunat duha pagi saja, sembahyang sunat witir boleh belum tidur, boleh tengah malam. Ada orang yang witir sebelum tidur malam, supaya manakala dia tidur, dia dalam keadaan berwudu. Bila dia jaga malam, dia tidak witir lagi. La witrani fi lailatin, tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Sebab witir artinya ganjil tiga. Bila dia belum tidur tiga, malam dia tambah tiga, tiga, tiga, enam. Maka dia tak witir lagi. Sedangkan witir maknanya ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil, esa, tunggal, satu. Qul huwallahu ahad yuhibbul witra. Allah suka kepada ibadah yang ganjil. Itulah dia witir. Mazhab Hanafi, solat witir wajib. Mazhab Hanafi kata orang ringan. Oh, mazhab Hanafi ni ringan. Bersentuh lelaki perempuan tak batal. Mazhab Syafi'i berat. Mazhab Hanafi ni ringan, Ustaz Abdul Somad. Nikah tak ada wali, perempuan boleh menikahkan dirinya. Mazhab Syafi'i berat, mesti ada wali. Betul, tapi mazhab Hanafi sembahyang witir wajib, berkurban wajib. Makanya kadang orang, saya itu perempuan tu ayah dia tak izin, kenapa awak nikah? Saya pakai mazhab Hanafi. Awak malam kenapa tak witir? Saya mazhab Syafi'i. Awak berkurban? Kenapa tak berkurban tahun ni kalau memang mazhab Hanafi? Nampaknya mazhab Syafi'i sunat muakkad. Mazhab apa namanya ni? Mazhab lompat-lompat. Kita ni beragama ni bukan ingin mencari kemudahan, tatabbu' rukhas, tapi ikhlas kerana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan ibadah kita, zikir kita, badan kita, tawaf kita, sa'i kita, kita sudah balas nikmat Allah? Belum. Kalau nak balas nikmat Allah, lepas dari Masjid Raya Tawau, balik dari sini, pergi ke hospital, tengok berapa orang bayar hospital menyaring, menapis darah yang masuk ke badan. Bagaimana dengan detak jantung? Bagaimana dengan gula? Bagaimana dengan paru? Bagaimana dengan hati? Semuanya tanyalah doktor. Doktor yang paling tahu berapa yang dia keluarkan untuk berubat. Semuanya Allah Ta'ala bagi. Allah hanya ingin kita bersyukur. Nabi SAW sembahyang malam, hatta tatafattara qadamah, bengkak kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, dosamu yang lalu, dosa yang akan datang, semua dah diampunkan Allah. Kenapa engkau sembahyang tegaknya lama? Apa jawab Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau dengar tazkirah, jangan terkantuk-kantuk. Dengar elok-elok. Kalau nak dengar, dengar. Kalau nak tidur, tidur betul-betul tidur. Jangan setengah-setengah. Sebab kalau dia setengah, salah dengar. Balik rumah, ditanya bini, dia ikut. Apa kata ustaz tadi? Kita mesti menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur. Bersyukur betul. Apa makna bersyukur ini? Nampakkan nikmat Allah. Allah bagi lidah, nampakkan nikmat Allah. Banyak berzikir, banyak menyebut, banyak salawat, banyak tasbih. Nampakkan nikmat Allah bagi badan. Maka badan kita pun kita banyakkan dengan ibadah-ibadah. Yang sudah sembahyang malam, alhamdulillah. Tadi saya tanya Datuk Nizam, ini kereta yang banyak ini apa ni? Ini mereka iktikaf tahajud malam tadi. Betul ke ni? Saya bukan tak percaya pada Datuk Nizam. Saya percaya. Saya cuma nak kuatkan hati saya. Rupanya jamaah datang cepat, duduk di hadapan tahajud. Mereka tahajud, masuk masjid, tahiyatul masjid.
Lepas tahiyatul masjid, salat sunat wudu. Lepas salat sunat wudu, salat sunat taubat. Lepas salat sunat taubat, salat sunat tahajud. Lepas salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Lepas salat sunat hajat, salat sunat witir kalau belum witir. Lepas itu duduk berzikir dengan Allah, menunggu ustaz datang. Lepas itu ustaz pun datang, semua nak beralih tempat duduk ke muka, kena hamuk, kena marah. Semua ni kerana sayang, semua ni kerana kita cinta. Semua ni al-hubbu yu'mi wa yusim. Orang kalau sudah cinta, yu'mi, mata buta, yusim, telinga peka. Orang kalau sudah jatuh cinta tak boleh dibagi tahu. Tanyalah pada yang muda-muda belia, kenapa kamu cinta? Seorang ibu marah kepada anak gadis dia, kenapa kamu cinta kepada dia? Macam tak ada lelaki lain. Budak tu hitam, budak tu kecil, budak tu tak ada guna, budak tu tak anak siapa. Jawapan dia satu, cinta. Begitu jugalah jamaah ni. Kenapa dia jaga cepat? Kenapa dia malam tadi penuh? Kenapa subuh ni? Bayangan saya tadi, sebab malam tadi dah penuh, ini mungkin subuh ni 3 saf aja nampaknya. Rupanya orang tawau ini sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun yang datang ini bukan Nabi, bukan keturunan Nabi, jauh jaraknya dari Nabi, hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi, mereka ingin mendengarkannya. Akhirnya kita bersama, al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuat kita bersama di Masjid Raya Tawau. Ini juga yang akan membuat kita kekal abadi hingga ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur dengan lisan, syukur dengan badan, syukur dengan harta. Mana contoh syukur dengan harta? Nih, bina masjid besar, masjid yang tua, masjid yang masya Allah tabarakallah, binanya cantik. Semua orang yang masuk ke masjid ini senang. Tengok ada Asmaul Husna, tengok ada lampu yang cantik, masya Allah tabarakallah, terang benderang. Maka man bana masjidan, siapa yang membina masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah binakan untuk dia satu tempat di surga. Semoga kita sebelum mati sempat membina masjid. Mesti ada niat. Saya rasanya beratlah ustaz, membina rumah pun belum selesai-selesai. Kenapa berniat pun takut? Berniat saja takut. Innamal a'malu binniat. Orang yang berniat sebelum dia mati terwujud, maka dia bersyukur. Kalau sebelum mati sampai mati tak terwujud yang dia niatkan, niyatul mu'min khairum min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Kenapa disebut demikian? Karena amal rosak disebabkan ujub, disebabkan oleh takbur, disebabkan oleh riya, disebabkan oleh sum'ah. Tapi niat tak boleh dirosakkan oleh apapun. Itulah maka niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Tapi jangan niat terus tak pernah beramal. Sebelum malam saya niat nak tahajud. Jaga subuh pukul 5:30. Ditanya kenapa awak tak sembahyang tahajud? Niyatul mu'min khairum min amali. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya, kata Ustaz Abdul Somad. Saya tak ada cakap macam tu. Dia saja yang menambah-nambah. Siapa yang berniat tahajud lalu kemudian dia tertidur sampai azan subuh, maka tidurnya itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tiap-tiap malam. Sekali-sekali okeylah. Siapa yang berniat puasa lalu kemudian dia termakan, bila dia dah makan dia ingat, oh saya puasa, dia keluarkan, maka yang termakan itu adalah sedekah dari Allah. Jadi kalau ada kata, adakah Allah itu bersedekah? Ada. Dua kali bersedekah. Sedekah pertama, tertidur selepas niat tahajud. Sedekah yang kedua, termakan. Tapi makna termakan ni memang betul-betul tak ingat. Ini ada juga jamaah ni bertanya, saya termakan ustaz. Apa makan? 3 mangkuk. 3 mangkuk bukan termakan. Allah Subhanahu wa taala bagikan kita, maka amal harta ni ada 6. Zakat, wakaf,
infak, sedekah, wasiat, hibah. Ini semua. Yang paling wajib, zakat. Mesti kita keluarkan. Lalu kemudian, infak, sedekah. Apa beza infak dengan sedekah? Kalau infak, dia benda, duit, tanah, lampu. Itu infak. Kalau sedekah, itulah Allah adil. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sadaqahnya. Likulli tasbihatin sadaqah. Subhanallah sadaqah. Likulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah sadaqah. Likulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir ada sadaqah. Itu untuk menunjukkan adilnya Allah. Yang kaya bagi harta, yang tak kaya bagi senyum. Senyum pun tak mau, mati aja lah. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anggap remeh temeh kecil suatu perbuatan. Apa dia? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Engkau berjumpa dengan orang, wajah engkau cerah, wajah engkau smile, wajah engkau senyum, wajah engkau menyenangkan hati orang. Jangan udahlah membina masjid tidak, bersedekah tidak, berinfak tidak, berwakaf tidak, jumpa orang macam jeruk purut dipijak gajah. Macam mana bentuk jeruk purut pijak gajah? Kita ni orang yang bahagia. Kenapa dengan Ustaz Abu Somad kami tersenyum, tertawa? Bukan kerana maksiat. Ada orang senyum sebab dia buat dosa. Kita tak ada buat dosa. Kita tersenyum sebab kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat. Kalau wakaf, kalau wakaf dia mesti ada empat rukun. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab dan kabul. Saya wakafkan tanah ini 2 ekar untuk sekolah agama tunai. Saya terima. Sahlah dia. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya dibagi rezeki. Maka lepas mendengar tazkirah Ustaz, itu ada tanah lengkap dengan isinya kebun kelapa sawit. Saya wakafkan. Masya Allah. Tanah siapa? Tak tahu. Mana boleh mewakafkan tanah orang? Mestilah tanah kita. Tanah almarhum ayah saya, saya wakafkan. Kamu adik-beradik ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang 3 lagi dah izin. Saya husnuzan mereka izin. Oh tak boleh. Bagi dulu. Bagi dulu. 2 lelaki, 2 perempuan. Lizzakari mislu azil unsayai. Lelaki 2 kali bagian perempuan. Engkau 25. Engkau 50. Yang ini punya saya ni, saya wakafkan. Tak boleh mewakafkan punya orang lain. Begitu dalam ajaran Islam. Bersyukur dengan lisan, sudah. Bersyukur dengan badan, sudah. Bersyukur dengan harta, sudah. Yang 4, bersyukur dengan hati. Apa itu bersyukur dengan hati? Ridha, sabar, qanaah. Itu ungkapan syukur kita kepada Allah. Yang paling tinggi, ridha. Di bawah ridha, sabar. Apa beza sabar dengan ridha? Sabar itu menahan diri. Menahan. Saya alhamdulillah sabar malam tadi Ustaz, lama tak keluar. Sebab apa? Sebab keluar pun jam juga. Jadi saya tahan diri saya, itu sabar. Tapi ada yang lebih tinggi daripada sabar. Apa dia? Ridha. Ridha itu sururul qalbi ala madaratil qada. Hati merasa senang, apapun yang terjadi hati senang. Ini dia orang dah sampai pada makam ridha. Sampai ke masjid penuh, senang. Masuk masjid tak dapat tempat, senang. Keluar dari masjid selipa hilang, senang. Sampai ke motor, helmet kena hujan, senang. Sururul qalbi ala madaritil qada. Karena dia menengok semua ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 orang dibagi pena oleh seorang raja. Kata orang yang pertama, kenapalah saya dibagi pena? Saya pun boleh beli sendiri, duit saya ada. Kata orang yang kedua,
okeylah dapat pena daripada tak dapat sama sekali. Kata orang yang ketiga, saya bukan tengok penanya, tapi saya tengok siapa yang memberikannya. Begitulah kita hidup ini. Yang kita tengok bukan apa yang kita dapat, apa yang kita terima, tapi yang kita tengok adalah siapa yang memberikan ini. Itulah maka tadi kita diajarkan pagi sebelum matahari terbit, raditu billahi rabba. Saya ridha menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang nanti kalau dia sudah masuk surga ditanya Allah, wahai semua penghuni surga, ya, kamu dah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai mengalir dengan macam-macam nikmat, semuanya sudah ya Allah. Apa lagi yang belum? Ada satu yang belum ya Allah. Apa dia? Kami belum dapat ridha. Kata Allah, yang dapat ridha cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha. Waktu dah habis. Orang yang ridha itu maknanya matahari dah terbit. Itu hebatnya di Masjid Raya Tawau. Matahari terbit, dia berbunyi. Matahari terbit, dia berbunyi. Matahari terbit, dia berbunyi. Suatu subuh dia tak berbunyi, orang sangka matahari tak terbit. Sebab pikiran kita begitu. Dapat nikmat, syukur. Dapat nikmat, syukur. Dapat nikmat, syukur. Dapat duit, syukur. Tak dapat duit, tak bersyukur. Sebab kita menyangka bahwa hanya duitlah nikmat. Padahal punya istri yang solehah, nikmat. Apalagi kalau lebih daripada lebih daripada setakat solehah, lebih daripada takat solehah untuk dirinya, solehah untuk anak-anaknya. Puan, mohon maaf tadi.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkisau dimanapun berada. Senang sekali Eci Daniel menemani ruang dengar sahabat di siang hari ini. Hari ini di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dan tentunya ya, ini merupakan hari libur panjang di minggu ini. Setelah kita merasakan yang kemarin libur nasional di hari Kamis dan Jumat, Sabtu minggu ini diperpanjanglah libur kita. Semoga di long weekend kali ini sahabat, waktunya bisa digunakan bersama keluarga tercinta di rumah sambil mendengarkan 91,2 Langkisau FM dalam musisi musik istirahat siang. Ditemani dengan lagu Tembang Kenangan sampai jam 2 siang ini, sahabat Langkisau bisa bergabung bersama Eci di nomor telepon 0811-6619-120, 0811-6619-120. Via SMS, telepon, ataupun WhatsApp, sahabat bisa gabung ke sini. Request lagu Tembang Kenangannya, kita berbincang, ngobrol santai sampai pukul 2 siang. Dan sahabat Langkisau, tentunya Eci juga akan hadirkan informasi buat sahabat yang mendengarkan dimanapun berada, yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkisau FM ataupun di jejaring radio streaming online lainnya. Sebelum Eci masuk untuk memutarkan lagu-lagu sahabat Langkisau, Eci ingin menyampaikan informasi terkait panggilan umum ya dari Pengadilan Negeri Painan. Sahabat Langkisau, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Padang Pengadilan Negeri Negeri Painan menginformasikan bahwasannya memanggil pemanggilan sidang dengan nomor perkara 7/PDT.G/2026/PNPNN memanggil nama Tony Irawan, laki-laki, tempat tanggal lahir Solo, 3 Februari 1996, pekerjaan wira swasta, agama Islam, beralamat di Aye Tambang, Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Renah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang akan mengikuti persidangan perkara dalam agenda persidangan kelengkapan para pihak atau para tergugat untuk yang akan dilaksanakan di hari Kamis 4 Juni 2026 mendatang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di tempat ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan, yaitu Wisma San Alaida Sago Komplek Islamic Center 4 Curai Pesisir Selatan Sumatera Barat, di mana adanya gugatan yang diajukan oleh PT BPR Gema Pesisir Air Haji Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sebagai penggugat melawan Pitrawati dan kawan-kawan yang beralamat di Air Tambang Kenagarian Pelangai Kecamatan Rana Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sahabat Langkisau, di mana memanggil atas sekali lagi ya, memanggil Tony Irawan, laki-laki, lahir di Solo 3 Februari 1996, wira swasta dan alamat di Air Tambang Kenagarian Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Rana Pesisir untuk menghadiri sidang di Kamis tanggal 4 Juni 2026 mendatang pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan. Dan buat sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, Eci Daniel hadirkan dulu lagu berikut ini menemani siang hari yang cukup dingin, cukup mendung. Karena kalau kata BMKG sih prediksinya hujan ringan di wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Eci Daniel hadirkan dulu lagu dari Emilia Contessa, Mungkinkah?

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, kembali lagi dalam musisi musik istirahat siang. Sahabat Lengkisau yang berada di wilayah Kota Painan, kita udah kena hujan ya. Hujan telah turun di wilayah Kota Painan dan sekitarnya nih sahabat Lengkisau. Jangan lupa ya sahabat yang mungkin lagi di dalam rumah, nggak inget nih di luar ada jemuran, yuk ambil dulu jemurannya, nanti basah lagi ya. Jadi jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi jemur-jemur ya, mau jemur itu jemur kasur, jemur bantal, jemur selimut, atau jemur pakaian yang baru saja dicuci, yuk langsung diangkut masuk ke dalam rumah karena hujan telah membasahi wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Buat sahabat yang pengen bergabung di 08 11 66 19 120, boleh banget bergabung di sini. Selagi kita ya menunggu buat yang mau bergabung, Eci mau kasih dulu informasi seputar wilayah Kota Painan dan sekitarnya deh ya. Kita lihat nih sahabat Lengkisau, dari CCTV live monitoring di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, wah sedang tampak nih ada bapak-bapak yang lagi konvoy sepedaan di depan jalur 2 wilayah Kota Painan ya, menuju Bukit Putih ya, menuju UHA ya, simpang UHA. Duh Pak, hujan-hujan rame-rame tuh Pak, konvoy-konvoy. Aduh ya, semoga enggak sakit. Dan tentunya di wilayah Kota Painan nih udah hujan. Tapi kalau di wilayah batas kota, nah dari CCTV batas kota ini terlihat terang sekali ya, nggak ada hujan, anginnya bagus, kayaknya cuacanya bagus, cerah gitu ya wilayah kota di batas kota Painan menuju Padang. Dan pastinya sahabat Lengkisau, kalau dari wilayah Pantai Caroco ini kayaknya hujannya belum sederas yang di wilayah Kota Painan ya. Tapi nih para abang-abang, kakak-kakak yang lagi jualan atau yang lagi menunggui sewa mainannya nih udah tutup-tutup pakai terpal nih ya, terlihat dari CCTV live monitoring ya, udah mulai lebat di arah Pantai Caroco Painan. Dan pastinya sahabat Lengkisau, buat yang pingin berlibur atau sedang libur panjang dimanapun berada, lagi dengerin 91,2, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kita besok nih hari Minggu dan hari setelahnya hari Senin, harus beraktivitas lagi, jangan sampai terlalu excited, terlalu seneng ya libur panjang kali ini, di hari Senin nanti malah drop badannya, malah gak bisa berkegiatan karena sakit di hari Senin. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk menikmati hari akhir pekan Sabtu siang ini. Sahabat Lengkisau, saya hadirkan dulu lagu nih ya, dari Rano Karno ya, yang sangat kusayang, spesial buat sahabat Lengkisau semuanya yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM.

Dan sahabat Langkisau, musisi harus sampai di sini dulu karena sudah di pukul 13.49 menit. Tandanya Eci harus berlanjut ke program selanjutnya ya. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah bersama kami di musisi. Dan jangan kemana-mana karena Eci akan kembali dalam seni budaya di pukul 2 siang nanti. Eci tetap dengan lagu dari Mariah Carey, Fantasy.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pedirut.
2: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Payungan 91 sama 2 Langkisa FM bagi penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Seni budaya bersama Ici Daniel sore hari ini menemani sahabat. Kali ini kita akan membahas kesenian dan kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia. Kali ini dari wilayah Maluku. Sahabat Langkisal, kali ini Ici akan hadirkan juga lagu-lagu daerah untuk menemani program seni budaya kita hingga pukul 3 sore nanti. Sahabat Langkisal, ternyata banyak sekali ya kesenian, kebudayaan yang ada di wilayah Indonesia. Namun tentunya ya banyak juga kesenian dan kebudayaan yang sudah hampir punah atau bahkan sudah punah karena saking banyaknya. Biasanya hal ini terjadi karena kurangnya penerus atau regenerasi dalam kesenian dan kebudayaan tradisional di Indonesia. Tapi tentu saja ya di zaman sekarang kita bisa nih kembali melestarikan kebudayaan dan kesenian yang ada dengan cara tentunya mempelajari ya, meriset dan pastinya kembali

Sahabat Langkisau, berdasarkan data The World Atlas of Languages, terdapat 8.324 bahasa di dunia ini, di mana 7.000 diantaranya masih digunakan. Nah, berdasarkan publikasi dari Ethnologue, yaitu ada 7.164 bahasa yang masih hidup atau yang masih dituturkan di dunia ini. Nah, tapi banyak dari bahasa-bahasa ini mengalami permasalahan, yaitu penuturnya yang berhenti menuturkan dan tentunya ranah penggunaannya sudah berkurang. Terhentinya penurunan penggunaan bahasa dari generasi ke generasi sampai tidak ada penutur baru, salah satu dampak yang didapatkan adalah punahnya suatu bahasa. Nah, menurut Michael Krauss, di mana 60-80% di dunia ada level bahasa yang hampir punah. Nah, salah satunya di Indonesia, di mana dalam bahasa dan peta Indonesia diterbitkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa di tahun 2019, ada 718 bahasa nih di Indonesia, sahabat Langkisau. Dalam data Kantor Bahasa Provinsi Maluku atau KBPM, ada teridentifikasi 70 bahasa daerah di Maluku saja. Nah, tapi tentu saja ya, ada 19% nih dari 70 bahasa di Maluku yang tidak lagi memiliki penutur yang berusia muda, dan tidak ada yang melanjutkan nih untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah ini, yang membuat suatu bahasa-bahasa di Maluku ini punah akhirnya.

Dari 70 bahasa yang ada di Maluku ya, bahasa daerah, bahasa tradisional, ada 3 bahasa yang sudah dinyatakan punah. Yang pertama adalah bahasa Kayeli, sahabat Langkisau. Yang mana bahasa Kayeli ini berasal dari Pulau Buru, Kabupaten Buru di Maluku. Nah, ternyata sebelum punah, bahasa Kayeli ini sempat dituturkan oleh suku Kayeli, yang mana mereka hidup di pesisir utara Pulau Buru. Di mana bahasa ini punah akibat pergeseran penggunaan bahasa ke bahasa daerah lain di sekitarnya dan percampuran budaya. Selanjutnya ada bahasa Hoti, bahasa Maluku yang sudah punah. Yaitu bahasa ini ternyata tercatat berasal dari Pulau Seram di Kabupaten Seram bagian barat. Keterangan bahasa ini ternyata sudah tidak lagi punya penutur yang aktif, menjadikannya salah satu warisan budaya bahasa yang hilang karena punah dari Kepulauan Maluku. Dan yang terakhir ada bahasa Piru, berasal dari Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian barat. Nah, walaupun ya bahasa Piru ini berasal dari wilayah pesisir yang cukup strategis, tapi bahasa ini ternyata mengalami perubahan karena beralihnya generasi muda setempat untuk menggunakan bahasa Melayu Ambon dan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari gitu ya. Jadi punahnya bahasa-bahasa ini, bahasa Kayeli, bahasa Hoti, dan bahasa Piru di Maluku, ternyata umumnya ternyata disebabkan sama perpindahan penduduk, pernikahan antar suku, serta dominasi penggunaan bahasa yang lebih luas di lingkungan masyarakat dan keluarga. Jadi misalnya gini ya, kita ada misalnya ini, kita berbahasa Minang ya. Minangnya kan ada nih, Minang Dare ya, Minangnya orang pesisir. Nah, tapi saat terjadi di kota gitu ya, berpadulah dengan bahasa Minang yang kekinian atau bahasa Minang yang lebih modern. Nah, bahasa-bahasa Minang Dare, bahasa Minangnya pesisir gitu ya, saat mereka sudah bercampur, mereka lebih menggunakan bahasa Minang.

Kota Padang gitu, yang lebih umum karena lebih luas digunakan sama masyarakat sekitar. Nah, ternyata kalau di ibaratnya seperti itu analoginya ya, dibanding bahasa-bahasa yang punah di Maluku ini. Jadi karena memang penduduknya udah pindah, terus mereka dari karena mereka minoritas menggunakan bahasa, ya mereka lebih memilih nih menggunakan bahasa yang mayoritas digunakan sama masyarakat lain, mengakibatkan bahasa mereka sendiri jadinya punah dan hilang.

Nah, enggak cuman kebudayaan dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Maluku, namun juga ada beberapa tarian-tarian kesenian tarian tradisional di Maluku yang ternyata juga ini kalau dibilang hampir punah begitu.

sebuah tarian yang merupakan khas dari masyarakat Fukwu, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Pulau Sola, Provinsi Maluku Utara, punya tarian yang bernama Tarian Fofa. Tarian Fofa ini jadi salah satu warisan budaya kesenian tradisional yang hampir punah. Kalau ini belum punah ya, tapi hampir punah. Fofa sendiri ternyata artinya sahabat Langkisa itu adalah perangkap ikan. Nah, tarian ini ternyata memiliki kisah tentang nenek moyang saat berburu ikan di dasar laut ketika air surut dengan menggunakan perangkap ikan. Nah, fofa sendiri merupakan alat perangkap yang terbuat dari kulit bambu muda yang dianyam hingga berbentuk bulatan besar. Nah, tarian ini ternyata sahabat Langkisau sudah hampir punah karena ancaman kepunahan tarian ini, banyak masyarakat-masyarakat mudanya malah lebih senang mempelajari tarian Kelpso atau tarian poco-poco dan juga dansa-dansa modern nih, daripada belajar tarian atau tradisi fofa yang mereka miliki.

Mungkin kalau sahabat ya mencari tarian Fofa ini mungkin tidak mudah menemukannya, baik bentuk video atau bentuk di online begitu ya, bentuknya tarian langsung, karena tarian ini memang sudah terancam punah. Walaupun begitu, tentunya masih ada orang-orang yang masih menghafal atau menarikan tarian ini. Tapi tentunya semua kembali ya, bagaimana tarian ini bisa dilestarikan atau dilanjutkan ke generasi muda supaya tidak hilang dan punah.

Nah, masih ada ya kebudayaan dari Maluku lainnya yang mungkin sahabat perlu ketahui karena keberadaannya sudah hampir punah. Tapi jangan kemana-mana ya, Eci akan sajikan nanti setelah lagu yang satu ini, tetap di Langkisah FM.

Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Kembali lagi di Seni Budaya bersuarakan Eci Daniel di 16 Mei 2026. Sahabat Lengkisau, sebelum menutup program Seni Budaya, ada satu kesenian dan kebudayaan terakhir dari wilayah Maluku yang hampir punah yang mesti sahabat ketahui, yaitu ada yang namanya Tato Kakehan. Tradisi rajah tubuh kuno ini alias mentato milik suku Alifuru, penduduk asli Pulau Seram Maluku, ternyata adalah salah satu kebudayaan yang sudah atau hampir punah, di mana ternyata tato kakehan ini merupakan fungsi atau tanda keanggotaan dalam organisasi rahasia adat bernama kakehan. Kakehan sendiri artinya secara harfiah adalah tanda. Ya, kakehan itu sama dengan tanda. Jadi jika ada orang-orang suku Alifuru yang memiliki kakehan atau tato kakehan nih di badannya, berarti dia merupakan anggota dalam organisasi kakehan. Nah, tato ini ternyata diberikan kepada pemuda dari kelompok Patasiwa setelah mereka melakukan tradisi inisiasi kedewasaan. Nah, di mana ternyata tanda dari tato kakehan sendiri memiliki arti bagi masyarakat suku Alifuru sebagai jimat perlindungan spiritual yang membawa kekuatan sakti bagi yang memakainya. Dan ini merupakan salah satu identitas masyarakat suku Alifuru yang menandakan status sosial dan tanggung jawab baru di dalam struktur masyarakat yang ada di Pulau Seram Maluku. Nah, kalau sahabat ya, kalau lihat tato kakehan sendiri biasanya diukir secara permanen di wilayah-wilayah yang langsung tampak seperti area dahi, pelipis, hidung, dada serta lengan. Dan biasanya bentuk-bentuk yang digambarkan menyerupai pola geometris kuno seperti simbol lingkaran, gambaran abstrak hewan seperti kelelawar dan burung elang. Walaupun seiring berjalannya waktu ya, tradisi merajah tubuh atau mentato tubuh ini sudah semakin jarang dipraktikkan, tapi sebagai upaya pelestarian, ternyata para akademisi seniman lokal banyak beralih mengadopsi ragam hias motif kakehan dalam media modern seperti dalam desain kain batik khas Maluku. Jadi kakehannya ini biasanya tato kakehan itu digambar atau dirajah di tubuh orang gitu ya, masyarakat suku Alifuru. Tapi karena tentunya perkembangan waktu ya, zaman sudah mulai berkembang gitu ya. Nah, jadi tato kakehan ini sekarang malah diletakkan atau digambar di kain-kain khasnya Maluku dan menjadi motif nih ya, motif desain kain batik khas Maluku. Keren juga ya sahabat Lengkisau, supaya tidak hilang walaupun tidak lagi ditatokan kepada manusia, tapi kakehan ini ternyata tetap nih, supaya tetap ada, dilestarikan dan dikenal sampai generasi muda ya, ke anak cucu, dengan mengalihkan nih medianya dari yang medianya kulit manusia jadinya kain ya. Keren juga. Dan pastinya ya, ini adalah salah satu warisan budaya yang ada di Maluku yang sekarang ya hampir punah, namun sekarang sudah mulai ya dialihkan, dan tentunya semoga jangan sampai punah deh. Nah sahabat Lengkisau, itulah ya kesenian dan kebudayaan dari wilayah Maluku yang kali ini bisa Eci sajikan di program Seni Budaya di hari ini. Semoga sahabat mendapatkan manfaat dan ilmu juga nih ya, memperluas wawasan kita terkait kesenian dan kebudayaan di wilayah Indonesia. Kali ini Eci akan lanjut dalam program selanjutnya bersama sahabat Lengkisau di rumah atau dimanapun yang mendengarkan di 91,2 MHz. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di 91,2 Lengkisau FM.
1: Walas, malam minggu, duit kak gablek. Sir-siran ya turun duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan lho. Wis bos ya. Oh, apa kabare? Eh, mau dinamakan. Foto lemes kabeh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Mainan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Lengkisau FM. Kembali dalam Citra Keluarga di edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sahabat Lengkisau, tentunya dalam Citra Keluarga kali ini saya hadirkan informasi yang bermanfaat buat sahabat dan keluarga di rumah menghadapi weekend ya, di long weekend ini. Pastinya sahabat, tentu saja ya, kalau sahabat Lengkisau bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,2 MHz ataupun mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Lengkisau FM atau website Radio Lengkisau FM.pesisirselatankap.go.id, atau bisa mendengarkan kami melalui jaringan streaming radio online manapun. Sahabat Lengkisau, tentu saja ya, kalau sahabat hari ini nggak kemana-mana, mungkin karena cuaca hujan di wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Apa sih yang bisa kita lakukan di kala akhir pekan yang panjang dan tapi kondisi di luar malah hujan, nggak bisa kemana-mana? Nah, ini Eci kasih ya beberapa tips-tips menikmati long weekend di kala musim hujan.

Buat sahabat mungkin yang sudah merencanakan, wah long weekend, aku mau liburan, aku mau jalan-jalan, menikmati pantai, menikmati suasana alam yang cerah. Tapi ternyata saat ingin bepergian, datanglah si hujan. Tapi sahabat jangan sedih, karena ternyata sahabat bisa menjadikan momen long weekend di kala hujan menjadi momen healing yang sempurna.

Ada beberapa tips yang bisa sahabat lakukan untuk menikmati liburan panjang di tengah rintikan hujan ya, dan gak bisa keluar rumah. Yang pertama, dengan bersantai dan merawat diri di rumah alias me time ya. Buat sahabat Langkisau yang tetap memilih untuk berada di dalam rumah saat long weekend ini, coba kita menciptakan suasana yang nyaman dengan melakukan beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di rumah untuk healing buat diri kita sendiri. Yang pertama, sahabat mungkin bisa nonton maraton. Maraton di sini bukan maraton lari ya, tapi nonton berbagai macam film atau serial yang sahabat bisa lakukan dengan keluarga atau diri sendiri. Memanfaatkan waktu luang dengan maraton binging ya, nonton film-film mungkin yang sahabat pengin nonton tapi belum kesampaian. Nah, tentunya sahabat bisa pilih nih film-film yang sahabat bisa tonton, gak cuman sekedar film seru terbaru ya, tapi mungkin sahabat bisa pilih film-film lama nostalgia yang selalu sahabat tunggu-tunggu nih ya. Kalau selain nonton film, sambil mau nonton film, sahabat bisa nih menikmati kuliner sambil nonton ya. Gak sama seperti kalau kita nonton di bioskop yang mesti bayar lagi. Kalau pingin satu popcorn, nah sahabat bisa menikmati banyak makanan sambil nonton di rumah. Nah kalau hujan-hujan, nah lebih enak makan makanan yang berkuah sambil nonton nih, mie instan gitu ya, bakso, sup, atau makan makanan lainnya, terserah deh ya. Menikmati film yang menyenangkan sambil makan kuliner favorit boleh banget dilakukan di akhir pekan ini. Nah, tapi kalau sahabat tipenya pingin yang namanya membuka wawasan gitu ya, pinginnya soft knowledge-nya lebih bagus lagi, tetap gak pingin menyia-nyiakan liburan di rumah dengan malas-malesan gitu ya, coba baca buku atau journaling nih di akhir pekan ini. Nah, karena cuacanya hujan, jangan lupa ya, siapkan hal-hal yang membuat nyaman saat sahabat membaca buku ya. Pilih buku yang sahabat ingin baca atau novel favorit, ditemani secangkir kopi hangat, teh hangat gitu ya. Habiskan waktu membaca novel atau buku favoritnya, dan pastikan jangan lupa untuk menulis jurnal ya, menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat gak cuman untuk diri kita tapi juga perkembangan wawasan kita ya sahabat Langkisau. Ini salah satu cara kita healing nih di akhir pekan yang panjang ini.

Selain itu, sahabat Langkisau, sahabat juga bisa menikmati nih ya, melakukan jalan-jalan di dalam ruangan atau indoor traveling. Misalnya, indoor traveling itu apa sih? Ya, seperti ke mall, ke pusat-pusat perbelanjaan, perginya ke museum, galeri gitu ya. Mungkin kalau kita sih nggak ada ya tempat-tempat ini di wilayah Kota Painan. Mungkin sahabat bisa nih sekedar pergi ke perpustakaan daerah yang ada di wilayah kawasan pesisir selatan, karena mungkin pengen baca buku. Nah, boleh nih ya, di akhir pekan kemarin ya, bisa menikmati buku dengan pemandangan yang oke ciamik di perpustakaan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Atau sahabat menikmati tempat-tempat atau tempat kuliner-kuliner ya, makanan-makan kuliner yang dari wilayah pesisir selatan. Gak perlu keluar, gak perlu kena hujan ya, di dalam kafe, di dalam restoran, bisa tetap ya menikmati liburan akhir pekannya. Atau sahabat coba masak masakan yang spesial ya, masakan kesukaan di rumah, atau coba resep baru. Wah, karena liburnya panjang, pengen coba buat satu yang baru. Nah, pengalaman nih ya. Nih, karena long weekend. Eci kemarin nih di rumah enggak kemana-mana kan nih ya, karena hujan. Coba bikin roti sendiri. Nah, ini jadi satu pengalaman yang ternyata enggak cuman bikin kita rasa bosan itu hilang, tapi juga jadi kegiatan yang kayaknya bermanfaat ya. Nambah kita nih keahlian baru lagi. Dan pastinya sahabat gak cuman untuk menikmati diri ya. Coba di akhir pekan libur panjang, kalau misalnya sahabat punya sudut-sudut yang kayaknya udah lama nih dihindari ya, sudut-sudut rumah yang bertumpuk atau memang gak sengaja dilihat gitu ya, udah dihindari deh. Nah, coba di akhir pekan ini panjang ya, gak ada kegiatan kemarin, bisa membersihkan atau beberes rumah deh, sudut-sudut kemarin yang dihindari 1-2 bulan belakangan. Nah, coba diberesin dulu ya, atau mendekor ulang nih letak-letak posisi rumah supaya ada rasa-rasa mood baru, suasana baru yang menyegarkan. Atau sahabat ya bisa menyelesaikan kelas online. Nah, sekarang kan banyak nih kelas-kelas online sahabat, harganya nggak mahal pula ya, kelas-kelas online yang free, banyak yang gratis. Daripada kita rebahan scrolling lihat TikTok dengan video-video yang nggak, ya kadang nggak jelas gitu ya, video-video AI, mending sahabat habiskan nih mas 1 jam 2 jam buat ikutin kelas online, kelas kilat yang bisa nambah wawasan dan bermanfaat. Gak harus ya kelas tentang

mana speaker. Nah, ini jadi waktu yang tepat buat karaoke di rumah. Gak harus bayar-bayar ya, bayar-bayar room untuk menghabiskan 1-2 jam karaoke di luar dengan menghabiskan biaya yang cukup mahal. Nah, di rumah aja kita nyanyi-nyanyi, tetap asik-asikan ya. Dan pastinya ini pastinya nggak akan mengganggu, walaupun nggak akan terganggu dengan kondisi cuaca, mau di luar panas, mau di luar hujan. Kalau misalnya di rumah udah punya ya berbagai hal ini untuk menemani bareng keluarga, waktu rileks, produktif, dan seru-seruan bersama orang tersayang, liburan yang terbaik adalah kadang saat kita menikmati momen kecil tanpa harus kemana-mana. Sahabat Langkisau, tentunya ya masih akan Eci Daniel hadirkan lagu-lagu lainnya. Tapi setelah ini kita akan menunggu masuknya waktu sholat asar untuk wilayah kota Painan dan sekitarnya. Sahabat Langkisau, ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Eci Daniel hadirkan dulu di ruang dengar sahabat dalam Citra Keluarga sore hari ini.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tongkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, Allah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementa Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kuah sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, siko lambo

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
4: orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat dalam program Adat Salingkanagari. Di hari ini Sabtu 16 Mei 2026 hingga pukul 6 sore nanti Eci Daniel hadirkan informasi seputar budaya adat Minangkabau untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan tentu saja yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM.

Untuk sahabat Longkisau yang berada di wilayah Kota Payungan dan sekitarnya, setelah tadi kita dibayangi hujan ringan di wilayah Kota Payungan, di sore hari ini hujan tidak terlalu lebat lagi ya. Masih mungkin rintik-rintik hujan menemani kita, tapi tentu saja sahabat tidak menghalangi kita untuk beraktivitas di sore hari ini. Bagaimana sahabat Langkisau kabarnya? Semoga sehat selalu di akhir pekan yang panjang. Selamat sore untuk yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 91,2 yang mendengarkan melalui radio konvensional ataupun streaming online. Sahabat Langkisau, dalam program Adat Salingkan Negari kali ini saya hadirkan juga lagu Minang pilihan untuk sahabat menemani informasi budaya alam Minangkabau kita dalam Adat Salingkan Negari.

Sebelum sahabat Lengkisau, kita masuk ke dalam pembahasan kita dalam adat Salingkanagari sore hari ini, Eci Daniel akan menyajikan dulu panggilan umum dari Pengadilan Negeri Painan, sahabat Lengkisau, di mana jurusita Pengadilan Negeri Painan dalam perkara nomor 7 garing PDT.G garing 2026 garing PN.PNN memanggil kepada nama Tony Irawan, laki-laki, tempat tanggal lahir di Solo 3 Februari 1996, pekerjaan wira swasta agama Islam, beralamat di Air Tambang Kanagarian Nyur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, yang mana untuk mengikuti persidangan dalam rangka perkara perdata nomor 7 garing PDT.G garing 2026 garing PN.PNN dengan agenda persidangan terkait pelengkapan para pihak untuk kesempatan terakhir, yang mana persidangan ini akan dilaksanakan di hari Kamis 4 Juni 2026 mendatang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan yang bertempat di Wisma San Alaida Sago, Kompleks Islamic Center Sago, 4 Curai, Pesisir Selatan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan PT BPR Gema Pesisir Air Haji Kecamatan Lingosari Beganti melawan Pitrawati dan kawan-kawan yang beralamat di Air Tambang Kenagarian Palangai. Sekali lagi dipanggil kepada Tony Irawan, yang laki-laki, tempat kelahiran Solo 3 Februari 1996, wira swasta yang beralamat di Air Tambang Kanagarian Nyur Melambai Pelangai Ranah Pesisir, untuk dapat hadir mengikuti persidangan Kamis 4 Juni 2026 pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan di Kompleks Islamic Center Sago, 4 Curai, Pesisir Selatan. Sahabat Lengkisau, kami hadirkan dulu lagu Tembang Minang berikut sebelum kita masuk ke pembahasan kita di sore hari ini dalam adat Salingkanagari.

0: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Bi, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Bi, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yomnya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Hai sahabat Langkisau,
6: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
5: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
6: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media.

91,2 Langkisau FM, kembali lagi dalam adat Salingkan Negari. Sahabat Langkisau, kali ini kita akan membahas tentang pegangan kuat orang Minang, yaitu falsafah hidup. Dimana kita akan melihat bagaimana pandangan hidup orang Minang menjadi cerminan untuk memahami diri, masyarakat, dan kehidupan di sekitar kita. Sahabat Langkisau, alam selalu memberikan pelajaran tanpa harus banyak berbicara. Gunung mengajarkan keteguhan, sungai mengajarkan ketekunan, dan hujan mengajarkan bahwa hidup pun harus punya keseimbangan. Dimana dari alam kita belajar setiap proses punya waktunya sendiri dan tidak semua yang kita inginkan harus dapat terjadi.

di mana orang Minang mengambil alam untuk menjadi salah satu tatanan yang ada untuk kehidupan masyarakatnya. Sahabat Lengkisau, di mana dalam kita Minangkabau memiliki aturan-aturan yang berlandaskan tidak hanya pada alam, namun juga pada kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kebiasaan bermusyawarah dan bermufakat adalah salah satu yang ada di dalamnya. Hal ini tercermin dari petata petiti lama Bule Aye Dek Pembuluh Bule Kato Dek Mpakai.

Selain itu, Minangkabau memiliki prinsip-prinsip kebudayaan yang ditemukan dalam Tambo yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Baik itu berupa sejarah, sastra, cerita, dan juga peraturan-peraturan adat.

di mana falsafah hidup orang Minang pun berakar pada kearifan lokal yang memadukan ajaran-ajaran yang ada, melihat dari alam, hukum adat, dan juga tentunya bercermin dari agama Islam. Tentu saja sahabat Langkisau, ada beberapa falsafah dan pepatah hidup orang-orang Minang. Yang paling utama adalah adat basyandi syara, syara basandi kitabullah.

Di mana falsafah ini adalah falsafah yang mana menghadirkan bahwasanya agama itu adalah aturan-aturan yang harus dituruti. Di mana adat-adat adalah peraturan yang ada di dalam agama, dan agama bersandi kepada kitab suci, yang mana sahabat Langkisau sebagai landasan orang Minangkabau, ibaratnya adat adalah bangunan dan agama adalah pondasinya. Adat dan kehidupan bersandar di nilai-nilai agama, dan tentunya relevansi di masa modern sekarang, di tengah banyaknya krisis moralitas, konten bebas, dan juga sifat yang individualis, falsafah Minang ini mengingatkan kita agar memiliki kompas dan nilai hidup, yaitu iman, akhlak, dan tanggung jawab.

Falsafah hidup orang Minang yang satu ini bermakna bahwa alam yang luas dan segala fenomena yang ada di dalamnya merupakan sumber ilmu, menjadi guru dan inspirasi. Tentunya sahabat Langkisau, segala hal adalah sumber pembelajaran. Dimana di zaman modern ini, kita dituntut untuk bisa menjadi orang yang adaptif, mau belajar sesuai perkembangan zaman, baik itu teknologi, kegagalan, kritik, dan pastinya falsafah ini membuat kita sebagai orang Minang pandai membaca situasi, adaptif, dan tentunya memiliki wawasan yang luas dengan belajar dari berbagai macam guru dan sumber ilmu yang ada di alam.

Berdasarkan prinsip kesetaraan dan egaliter bagi orang Minang, dalam bermasyarakat tidak ada yang merasa lebih hebat atau lebih buruk daripada orang lain. Orang Minang diajari melihat semua orang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, baik itu di dalam masyarakat Minangkabau sendiri ataupun saat mereka telah merantau atau pergi ke tempat yang baru.

yang mana falsafah yang satu ini beriringan dengan falsafah bumi dipijak di sinan bumi dijunjung.

mengajarkan prinsip adaptasi, penghormatan dimanapun orang Minang berada, baik merantau ataupun di kampung halaman. Dimana kita sebagai orang Minang diajarkan harus memiliki rasa saling menghargai, menjunjung tinggi dan mematuhi adat istiadat serta budaya, tidak hanya budaya kita, namun budaya setempat di mana kita berada. Dimanapun kita berada, setiap tempat memiliki kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang perlu kita hargai dan hormati. Dimana di zaman sekarang, kita sebagai orang Minang sering merantau, mulai dari masa sekolah hingga bekerja, dan dimana sifat adaptif kita tadi harus dibarengi dengan sifat yang toleran, menghargai budaya lain dan tetap beretika di dunia dan di masyarakat.

Falsafah hidup orang Minang selanjutnya, sahabat Langkisau, adalah bare samo dipikua ringan samo dijinjiang. Yang mana falsafah hidup ini melambangkan semangat gotong royong, kebersamaan dan solidaritas. Segala hal yang sulit maupun hal yang menyenangkan dapat dihadapi dan dilakukan, diselesaikan bersama. Di mana sahabat Langkisau, pada zaman sekarang banyak orang yang telah melakukan atau tanpa sengaja memiliki sifat individualisme yang biasanya berdampak kepada orang-orang yang mengurus urusannya masing-masing. Tidak ada lagi rasa gotong royong, saling tolong menolong, solidaritas di masyarakat pun sudah mulai berkurang. Namun kita sebagai orang Minang selalu diajarkan filosofi barek sama dipikua, ringan sama dijinjing, di mana kuat karena bersama, bukan karena sendiri. Kolaborasi, gotong royong, rasa solidaritas pun tentunya diajarkan sejak dini, di mana tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan jikalau diselesaikan bersama-sama. Sahabat, masih ada filosofi hidup orang Minang lainnya yang akan Aceh dengar sajikan setelah tembang Minang berikut, tetap di Langkisau FM.

Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siria pinang sarato rokok nan sabatang. Panyilau nan sanak jawa palapih rindu nan batahun, kinilah baru tapan wangi. Jokaset baru kandung di jalan, untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang, abih bulan baganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah, bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataruko kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak, dendang sair yang joratoknya pangana untung para sayang.

0: Kesiapan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

91,2 Langkisau FM, kembali lagi dalam Adat Selingkar Nagari. Sahabat Langkisau, kita membahas seputar filosofi hidup orang Minang. Nah, tadi sudah kita bahas bersama-sama beberapa, dan kita akan melanjutkan falsafah-falsafah hidup orang Minang. Sahabat Langkisau, salah satu falsafah yang mungkin kita jarang dengar namun menjadi salah satu filosofi orang Minang adalah Basilang kayu dalam tungku, baitu ayam mako kaidui. Filosofi yang satu ini adalah filosofi yang memiliki arti bahwasanya dalam sebuah musyawarah, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan ini pada akhirnya akan menyatukan dan menghasilkan mufakat yang akan membangun atau menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat bersama.

Selanjutnya, falsafah hidup orang Minang adalah karantau madang di hulu, babuah babungo balung. Di mana falsafah hidup ini diberikan atau dipegang oleh para perantau-perantau, yang mana mereka harus bisa sabar dalam berproses saat mereka di perantauan. Dan untuk merantau, haruslah mempersiapkan hal-hal saat berada di perantauan, bukan hanya langsung melakukan sesuatu tanpa ada persiapan, di mana hasil akhirnya menjadi hasil yang tidak diinginkan. Di mana jikalau kita ingin sukses, tentunya kita harus berproses, fokus dalam belajar atau membangun persiapan-persiapan untuk sukses tersebut, tanpa berharap kesuksesan atau hasil yang instan.

Di mana semua falsafah atau pegangan hidup orang Minang ini tentunya menghadirkan yang namanya manusia atau masyarakat Minang harus memiliki martabat dan juga pegangan hidup, di mana harus cerdik, yang mana tentunya harus cendekia, budiman dan juga arif, sehingga memiliki empat hal ini dan menjalankan filosofi hidup sebagai orang Minang, tentunya kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang akan memiliki wawasan yang luas, tentunya menjadi orang yang sukses tidak hanya bagi dirinya sendiri, keluarga, namun juga masyarakat tentunya. Dan sahabat Langkisau, sebagai orang Minang kita diajarkan dengan filosofi-filosofi, nilai-nilai sebagai orang Minang itu sendiri. Dan tentunya inilah yang harus kita banggakan sebagai orang Minang dan menjadi pegangan kita. Karena tentu saja ya, semua falsafah Minang ini masih sangat relevan di zaman yang modern seperti sekarang. Kita sebagai orang Minang harus bangga dengan filosofi-filosofi hidup, dan kita mau ajarkan kepada anak cucu kita, di mana mereka akan membawa nilai-nilai keminangan ini dan terus pastinya melanjutkan bagi generasi-generasi setelahnya. Dan sahabat Langkisau, sebagai orang Minang kita tentunya juga harus bangga dengan kebudayaan kita, karena kebudayaan Minangkabau tentunya membuat kita belajar dari segala sisi, memahami dari segala situasi, dan pandangan hidup kita dapat lebih bermakna. Manusia tidak hidup sendiri, ada keluarga, ada masyarakat, ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Maka falsafah hidup orang Minang ini adalah falsafah-falsafah yang baik, bukan hanya membentuk pribadi yang cerdas, namun juga jadi pribadi yang beradab dan bertanggung jawab. Dan sahabat Langkisau, dari alam kita belajar ketenangan, dari pemikiran kita belajar arah, dan dari pandangan hidup kita belajar makna. Bila ketiganya seimbang, maka hidup kita akan menjadi lebih baik, tenang dan bermanfaat. Dan kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, menata diri dan memperkuat pandangan hidup untuk membawa kebaikan. Semoga falsafah-falsafah hidup yang Eci hadirkan kali ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi pengingat untuk hidup selalu dalam nilai, membawa ketenangan, manfaat dan mendapatkan kebijaksanaan. Tentunya sahabat, Eci masih akan menemani sahabat Langkisau semua hingga pukul 10 malam nanti. Dan setelah ini kita akan beralih dalam program selanjutnya setelah lagu Minang yang Eci susun. Dan sahabat Langkisau Eci akan menemani kembali di jam 7 malam dalam program Musik Kaula Muda untuk sahabat Langkisau di hari Sabtu 16 Mei 2026 ini. Eci tutup ada Talingka Nagari kali ini dengan lagu dari lagu Minang pilihan ya untuk sahabat Langkisau. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami
2: orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
10: Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.

dengerin terus 91,2 Langkisau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Segala puji bagi Allah jallat azamatu wa jalla jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan. Kita tidak akan pernah terhindar dari kemaksiatan kalau Allah tidak menolong kita. Siapa sih kita, jemaah? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, tidak mungkin ada satupun manusia di antara kalian yang benar. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Malam ini kita bisa berkumpul, sebagian mungkin meninggalkan keluarganya, sebagian meninggalkan sedikit kesenangannya untuk datang ke rumah Allah, untuk duduk di tempat ini. Maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepada-Nya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan kepada hamba kekasih-Mu, kepada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Sampai bagaimana kita masuk toilet, keluar toilet, berada di dalam toilet, itu udah diajarin sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sedetail itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jemaah. Karena kita manusia yang bodoh dan penuh dengan kezaliman. Maka sebagai bentuk terima kasih kita adalah memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dan memperjuangkan apa yang sudah beliau sampaikan. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau. Jemaah rahimakumullah, kita nih yang udah keluarga, kadangkala dapat godaan dari istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendapatkan godaan dari istri. Bicara tema kita malam ini,

0: Godaan wanita itu dahsyat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot istri. Istri-istri. Sembilan istrinya tidak ada yang digaulin. Bahkan beliau tidak berkunjung ke rumah mereka. Kenapa? Mereka ribut urusan dunia. Mereka sibuk minta tambahan nafkah. Ada yang istrinya minta tambahan nafkah. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, dipanggil tuh satu persatu istri Nabi alaihi salatu wasalam, mulai dari Aisyah. Ditanya, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, ya udah, aku akan kasih kepada kalian harta, tapi kita gak bisa untuk bersama kembali. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Cukup sampai di sini hidup kita. Gak bisa dilanjutkan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati min kunna ajran azima. Tapi kalau ambisi kalian itu akhirat, Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi yang baik di antara kalian pahala yang besar. Istri-istri Nabi itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan menurut kacamata orang sekarang. Apa sih yang diminta istri-istri Nabi? Mereka itu hidup susah. Seringkali Nabi alaihi salatu wasallam puasa sunnah karena di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, kemudian berlalu rembulan, masuk ke bulan ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kompornya tidak hidup. Susah hidup mereka. Tapi itu yang harus dilewatin kadang-kala. Maka ternyata istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Mereka siap untuk meninggalkan sedikit, gak banyak jemaah. Kenikmatan dunia dan isinya ini sedikit. Kalau antum dapat duit 1 triliun, banyak apa dikit jemaah? Antum pegang 1 triliun dan pegang 1 ekor lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat. Bisa 1 triliun bikin lalat jemaah. Supaya antum tahu, dunia ini benar-benar enggak ada. Kalaupun ada, nilainya dikit. Qul mata'ud dunya qalil, dikit kenikmatan dunia. Maka semoga salat bersambung untuk keluarga Nabi yang mereka telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Dan kelak istri-istri Nabi akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Dan semoga salat juga bersambung untuk keluarga Nabi, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang gemerlapan kehidupan dunia ini begitu menggoda. Kerusakan begitu mudah untuk didapatkan. Kemaksiatan yang dahulunya sulit untuk dikerjakan di masa sekarang ini mudah. Karena apa? Karena teknologi. Dan harta ada, fasilitas disediakan semuanya. Zaman dulu jemaah, jangan zaman dulu ya, tahun 90-an ke bawah, itu yang punya motor itu hanya orang kaya aja. Yang bisa beli motor itu orang kaya. Sekarang di mana-mana orang punya motor. Dulu orang mau berangkat ke tempat maksiat susah. Sekarang online. Diantar ke tempat maksiat. Nah, begitu mudah. Mau booking tempat maksiat di handphone bisa pilih. Na'udzubillah min dzalik. Maka waktunya kita berhenti sejenak. Merenungkan kehidupan ini. Karena jangan sampai kita baru berpikir tatkala malaikat pencabut nyawa datang mencabut nyawa kita. Kita perlu mengingat, dan kewajiban setiap muslim untuk mengingatkan dirinya, untuk menghisab dirinya, dan mengingatkan orang lain. Tadi imamnya baca surat apa? Nah, surat yang rakaat pertama, Al-Insyiqaq. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Masyaallah, datang hadiahnya. Anda tadi mau kasih hadiah sama yang jawab cuma. Cuma kok enggak ada hadiahnya, malu anda mau kasih hadiah. Nah, apa artinya ayat tadi yang kasih hadiah? Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Siapa yang tahu artinya aja? Nah, fadal berdiri antum. Gak usah ngelihat ke bawah. Berdiri aja. Berdiri. Kenapa harus ngelihat ke bawah? Nah, fadal. Sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh akan berjumpa. Yang gak bersungguh-sungguh, sama semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih hadiah enggak apa-apa, cuma kirim ke belakang. Iya. Artinya kita itu bekerja, beramal, yang pasti kita akan jumpain hasil kerjaan kita. Kita semua menuju Allah Azza wa Jalla semuanya. Tapi ada yang sampai dan ada yang tidak sampai. Jamaah rahimakumullah, di antara yang menyebabkan manusia itu terlena, ada dua hal. Yang pertama, lupa. Dan yang kedua, malas. Nabi Adam alaihissalam bagaimana terjebak dalam dosa? Apa kata Allah? Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasi walam najid lahu azma. Itu Allah sudah kasih perintah kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan deketin nih pohon. Boleh semua engkau makan kecuali pohon ini. Dan dikasih tahu, hati-hati sama setan. Jangan sampai engkau tergoda sama setan. Ini musuhmu. Fanasi, lupa Nabi Adam alaihissalam. Karena setan pada waktu itu waqasamahuma innilakuma laminan nasihin. Oh, setan itu kalau suruh kasih nasihat jemaah, sumpah-sumpah. Wallah, aku ini orang suka ngasih nasihat sama kamu. Ini pohon ini kalau engkau makan, engkau akan kekal. Jadi malaikat kau. Lupa Nabi Adam, kalau ini musuh, kok percaya sama musuh? Walam najid lahu azma. Kita dapatin enggak ada semangat, malas. Ini Allah yang katakan. Akhirnya Nabi Adam turunkan. Maka dua hal ini penyakitnya, lupa dan malas, futur. Ketika seorang lupa, kenapa dia beribadah kepada Allah? Kenapa dia melakukan ketaatan kepada Allah? Maka lupa ini akan mengantar dia kepada kejenuhan. Jenuh antum jelas. Kenapa sih anak kok datang kajian? Ngaji pulang, ngaji pulang, sholat, masjid. Males antum akhirnya. Awalnya jadi lupa. Oleh karena itu kajian terus diadakan. Khutbah Jumat gak pernah berhenti. Mengingatkan orang. Cuma yang diingatkan ini datangnya ketika komat. Gimana mau diingetin? Anda melihat di sebagian tempat. Itu orang udah datang. Apalagi kalau karyawan ya, di tempat kerja. Itu mereka udah keluar dari tempat kerjanya. Duduk di luar, nunggu biasanya. Nunggu apa? Nunggu komat. Maka seringkali anak ini ngomong sama teman-teman. Kapan sih kita bisa mendakwain mereka tuh yang lupa? Bisa sampai kepada mereka. Alhamdulillah, teknologi membantu. Sekarang bisa promosi video, clips atau ceramah-ceramah pendek itu. Ana ngomong sama bagian admin, tolong dikirimkan ke orang-orang yang gak ke masjid. Yang gak suka ibadah, gak, itu yang dikirimin. Kalau yang sudah sering ke masjid, sering kajian, jangan dikirimin. Alhamdulillah dia. Karena memang lupa dengan tujuan hidup manusia. Kenapa dia melakukan ketaatan ini, itu akan membuat kita jenuh dan bosan menjalani kehidupan ini. Antum lihat orang yang nungguin di rumah sakit. Kenapa dia sabar? Kenapa ada yang nunggu sampai 2 jam nunggu dokternya? Ana pernah nunggu dokter 2 jam lebih. Berangkat ba'dal maghrib antar anak. Antar istri apa anak? Lupa anak. Kayaknya istri, ya istri. Istri tapi bawa anak gitu. Anak pagi datang ke rumah sakit. Anak ambil janji, tanya ke tanya, nanti jam 7 datang. Anak pikir jam 7 datang langsung masuk. Jam 9 masuknya. Ternyata jam 7 itu dokternya baru datang. Apa yang membuat anak bersabar? Karena anak tahu tujuan anak datang ke sini. Anak perlu sama dokternya ini. Ya udah ditungguin. Mau gimana sekarang? Maka kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang itu. Kenapa sih kita ada di muka bumi ini? Ngapain orang kerja dari pagi sampai sore? Besoknya kerja lagi. Lusa kerja lagi. Bertahun-tahun. Yang kasabura. antum gak bosan di Angkasa Pura? Ini yang kerja Angkasa Pura, gak bosan. Berapa tahun antum? 10 tahun Ustaz. Allahu Akbar. Gak bosan? Enggak Ustaz. Karena dia tahu dengan tujuan dia berada di tempat ini. Tapi tujuan diciptakan manusia, kadangkala orang lupa. Ahibati fillah, jelaslah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak perlu mereka kerja kasih rezeki sama aku. Aku enggak perlu dari manusia untuk kasih makan kepadaku, kata Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha memberikan rezeki dan Dialah yang Maha kuat dan Maha perkasa, jemaah. Dan Allah menciptakan isi bumi ini untuk kalian. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Ini ayat dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa semua yang ada di muka bumi ini hukumnya halal. Boleh. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Karena Allah menciptakan semuanya untuk manusia. Untuk manusia, jemaah. Untuk kita. Artinya Allah memfasilitasi kita, dikasih fasilitas semua untuk apa? Untuk beribadah. Bukan untuk bersenang-senang, enggak. Sebagaimana kalau ada orang bekerja, dikasih fasilitas sama bosnya. Kamu kerja di sini, nah itu ada kolam renang, di rumahmu kita kasih rumah, kasih kolam renang, kasih pembantu. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam ikan. Masya Allah. Akhirnya orang ini kerjanya berenang sama mancing. Kira-kira sama perusahaan dipecat gak tuh orang cuma? Saya kasih semua itu supaya kamu kerjanya bener gitu loh. Gak mikirin macem-macem. Tapi jangan akhirnya kerjanya antum berenang mancing, berenang mancing. Itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Lupa bahwa fasilitas diberikan agar antum beribadah. Mudah antum beribadah. Nggak repot. Tapi sekali lagi, banyak yang lupa. Sehingga kerjanya ya hanya bersenang-senang. Luqman al-Hakim, ini diriwayatkan. Luqman al-Hakim mengatakan, sesuai dengan tema kita hari ini, bi akhiratat bidunyak. Tarbahuma jami'an. Kata dia, belilah akhiratmu dengan duniamu. Beli akhirat dengan dunia. Artinya modal kita dunia. Kita kalau bicara alat tukar kita ini dunia. Tukar duniamu dengan akhirat. Engkau akan beruntung dua-duanya. Dapat dua-duanya. Wala tabi' dunyak bi akhiratik takhsar huma jami'an. Jangan sampai engkau jual akhiratmu untuk mendapatkan kenikmatan dunia, engkau rugi dua-duanya. La dunia dapat wala akhirat. Rugi dua-duanya, jemaah. Dan antum bisa melihat orang-orang yang sukses dunia tapi jauh dari ibadah, dapat apa dia? Dapat tua, capek bekerja, dia pikir nanti saya akan menikmatin di akhir hidup. Saya mau capek sekarang. Ya, akhir hidup stroke. Punya moge 7 di rumahnya. Terus katanya mau dinikmatin ini. Ya itu, mau dinikmatin gimana, kata dia. Punya duit banyak. Makan donat enggak boleh. Eh, donat lah. Terus apa? Bubur. Makan bubur, iya. Anak punya duit banyak kayak gini, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Antum lihat siapa. Maka belilah akhiratmu dengan jual dunia. Kita akan untung dua-duanya. seperti petani. Antum pernah ngelihat petani jagung nanem rumput? Pernah ngelihat, ana mau tanam jagung sama rumput? Jangan. Tanam jagung, rumput tumbuh sendiri. Gitu, iya. Antum lihat tuh petani jagung ketika tanam apa dia? Jagung. Jagung dia tanam, bibitnya jagung keliling. Subhanallah, tahu-tahu ada rumput. Alhamdulillah, dapat rumput kasih makan buat kambingnya, apanya. Tapi jangan kemudian sibuk antum cari rumput, lupa sama jagung. Ada dulu yang ngasih permisalan, dunia ini seperti orang yang lagi ngelola sawah, macul sawah. Mau tanam padi harus dibajak. Kadangkala orang lagi bajak.
1: Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Pengaktifan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Aduh, Yom, perut gua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi enggak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
4: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
4: Cakep!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat malam sahabat Langkisau, bersuara Kaneci Daniel menemani sahabat di akhir pekan di hari Sabtu 16 Mei 2026 dalam musik Kawula Muda. Wah ya. Aduh, udah lama banget nih Eci gak mampir di musik Kawula Muda. Pastinya sampai pukul 9:30 malam Eci hadir menemani sahabat Langkisau semua dengan lagu-lagu mancanegara pilihan yang sahabat bisa request langsung. Yang langsung aja di telepon nomornya 0811-669-120. Ya, lagu mancanegara bebas. Yang pastinya sahabat Langkisau kesini dulu, gabung dulu, telepon dulu di sini. Mau WhatsApp, SMS, teks di chat WA juga boleh. Atau mau Messenger Facebook kita juga boleh banget. Dan DM di Instagram @langkisaufm ya. Yo, ngomong-ngomongin Facebook dan Instagram, jangan lupa ya follow kita di halaman ya, di laman page Radio Langkisau 91,2 FM. Dan juga follow kita melalui Instagram kita ya, @langkisaufm. Pastinya sahabat Langkisau, malam hari ini Eci Daniel hadir temani sahabat dengan lagu-lagu pilihan yang hanya ada di 91,2. Pastinya sahabat Langkisau, selamat malam buat yang mendengarkan melalui streaming atau yang lagi dengerin melalui radio konvensional. Gimana malam minggunya? Apakah mau siap-siap keluar atau mungkin di rumah aja? Nah, kalau tadi ya dari siang sampai ya siang ya, dari siang sampai jam-jam 3 tadi tuh hujan ringan lah kita ya, gerimis-gerimis mengundang di wilayah Kota Painan. Dan malam ini enggak ada hujan nih ya, dari sore tadi dari lepas jam 5 udah aman nih. Jadi bisa malam mingguan buat yang mau ngapel ya. Buat yang malam mingguan enggak boleh banget. Kalau di malam hari ini ya cuacanya karena mungkin sehabis hujan, jadi masih sejuk-sejuk gitu ya, enggak panas gitu. Dan pastinya cocok buat keluar rumah. Terlihat dari CCTV live monitoring lah Kabupaten Pesisir Selatan nih, enggak cuma di dalam Kota Painan aja yang rame, tapi dari batas kota Kabupaten Pesisir Selatan terlihat jelas banyak ramai mobil dan motor yang berlalu lintas nih menuju Kabupaten Pesisir Selatan malam hari ini. Wah, ini kayaknya yang baru pulang liburan ya. Pulang long weekend dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ini pulang supaya mungkin besok hari Minggunya bisa rehat sebelum beraktivitas lagi di hari Senin. Dan di wilayah Kota Painan sendiri nih sahabat Langkisau, di Pantai Caroco terlihat nih ramai orang. Dan tentunya ya vendor lah gitu ya, vendor-vendor penyewaan mainan nih udah aktif, udah buka lagi nih ya di malam hari ini. Ada motor-motoran listrik, mobil-mobilan anak-anak, jajanan-jajanan, ya pokoknya rame banget nih di wilayah Pantai Caroco Painan. Sahabat bisa datang dan saksikan langsung di malam minggu ini, langsung aja gitu jalan-jalan. Dan pastinya banyak juga nih yang jualan-jualan ya, kopi, gorengan, makanan di sekitar depan Taman Spora Kota Painan di malam minggu ini. Waduh ya, jadi yang lapar tadi karena hujan, nah ya boleh keluar rumah kita cari-cari makanan sambil dengerin ya Eci Daniel di 91,2. Nah, walaupun malam minggu ini cuacanya enak buat jalan-jalan ya, buat keliling-keliling, tapi jangan lupakan keselamatan sahabat Langkisau ya. Keselamatan pakai helm nih, banyak banget nih dari laman CCTV monitoring nih ya. Ini dari CCTV live Eci bisa melihat banyak banget bapak-bapak, ibu-ibu yang berkendara menggunakan sepeda motor yang tidak pakai helm. Ya, banyak yang enggak pakai helm malam ini. Nah, jadi keluar rumah walaupun dekat, jangan lupa tetap keselamatan ya. Di 0811-669-120, bagaimana kabar sahabat Langkisau semua? Yuk gabung di sini. Oke, kita angkat dulu deh telepon pertama kita di malam Minggu ya. Halo, selamat
1: Halo, Lina, selamat malam.
0: selamat malam kembali Adit. Bagaimana kabarnya Adit?
1: Kabar Adit sehat, jadi.
0: Oh, sehat ya kabarnya ya.
1: Ya.
0: Lagi ngapain Adit?
1: Lagi nyantai dengan lagi FM dengan musik kolom.
0: Oh gitu. Lagi santai-santai, lagi asik-asik. Mau request lagi lagu apa?
1: Request lagu dari milik India bisa enggak?
0: Boleh, lagu India yang mana judulnya?
1: Dan lagunya apa aja deh, Jadu aja deh.
0: Jadu. Oke, okay. Boleh Adit Jadu. Salam-salamnya silakan Adit.
1: Salam untuk Eti Daniel yang lagi siaran malam ini yang lembur.
0: Bener lembur ya.
1: Kak Vivi. Iyo.
0: Ya.
1: Adel. Bang Roma ini baru opening ya?
0: Iya, kita baru opening. Udah tadi sih openingnya ya.
1: Oh. Salam untuk Pakal sama Mario yang ada di Salido.
0: Oke, buat siapa lagi?
1: Ulan Arkesa yang ada di Painan.
0: Oke, Ulan Arkesa. Oke.
1: Ulan Arkesanya lama cutinya ya.
0: Iya, kan soalnya nunggu dedek bayi soalnya. Lagi enggak ini nunggu supaya sehat gitu ya. Biar lancar nanti lahirannya. Iya benar. Oke.
1: Semoga Ulan Arkesanya sehat, anaknya sehat.
0: Benar. Oke, ada lagi salamnya?
1: Buatnya Bior Apanda. Siapa lagi ya? Mungkin aja deh semua penyiaran kita FM.
0: Oke, Adit, terima kasih banyak Adit. Nanti ditunggu lagunya ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit di Kota Padang. Kayaknya Adit lagi senang hatinya ya, lagi malam mingguan nih. Boleh dicoba lagi nih buat sahabat tadi yang pingin bergabung. Ada siapa nih yang pingin bergabung tadi nih? Ada NGP. Boleh coba lagi NGP. Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Adel.
0: Waalaikumsalam. Adel, di mana Adel? Adel, nggak ada Adel di sini. Adel di rumah. Ketahuan nggak monitor nih ya. Lagi di mana sih? Nggak monitor nih.
2: Iya, kemarin karaoke di, kemarin Jumat.
0: Karaoke kemarin Jumat di sini.
2: Sama Vivi Fikri.
0: Iya, sama Vivi Fikri ya. Gimana? Seru banget pasti.
2: Iya, tapi radionya tidak jaringnya tidak menyambung di radio.
0: Nyambung, tapi radionya kemarin itu offline, radio konvensionalnya ada agak sedikit teknis gitu ya. Tapi sekarang kan udah didengerin lagi kan, udah aman lagi kan. Lagi di mana nih NGP?
2: Di rumah jari hujan.
0: Wah, mana hujan? Gak ada hujan di Kota Painan.
2: Tadi hujan cilik lah teduh.
0: Ini udah teduh. Iya, kalau tadi sih iya benar. Kalau sekarang sih udah enggak sih.
2: Iya.
0: Enggak malam minggu.
2: Tadi Safira tadi masjid tadi enggak ada hujan maghrib.
0: Di mana hujan dari Ayah Safira? Oh, maghrib.
2: Iya, enggak ada hujan tepi masjid.
0: Oh, gitu.
2: Masjid Akbar.
0: Oh gitu, tapi sekarang kan udah nggak hujan, nggak malam minggu nih.
2: Ini harinya dingin, panas, rancari.
0: Oh iya, dingin nggak panas ya. Iya, makanya karena nggak panas itu, nggak jalan-jalan nih Ayah Safira, Ibu Safira sama Safira nih.
2: Oh, di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja, iya nggak udahlah, dengerin Eci Daniel aja di rumah ya.
2: Iya, Eci Daniel aja di rumah.
0: Iya, jangan kemana-mana lah kalau gitu. Oke deh Ayah Safira, mau lagu apa?
2: Iya, Deko santai lagi jam 9 les TikTok les santai lagi.
0: Oh gitu. Terus enggak dengerin Eci Daniel dong.
2: Ya cari karaoke di les TikTok
0: oh, gitu.
2: Di Santa lagi.
0: Nah,
2: iya.
0: Lah promo dia di sini ya, ya Safira ya sahabat Langkisau ya. Aduh, nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh
2: promo di sini. Lagi peko bunga, lagi donat.
0: Nggak boleh di sini promosi live, nggak boleh.
2: Iya, les TikTok.
0: Aduh, oke lah ya.
2: Di area radio itu kemarin les TikTok nyaranya suara musiknya itu NGP apa je maka les di songket je
0: nyaranya
2: suara nyaranya suara besok malam minggu besok.
0: Oke. Okay. Iya. Ya hari Minggu siang juga bisa ekspresi pendengar.
2: Siang sibuk nyu malam pun banyak
0: gitu.
2: Penonton.
0: Oh gitu.
2: Penonton ya di Palembang.
0: Ya, oke okay, deh. Oke, okay. Ayah Safira mau request iya. Lagu apa Ayah Safira?
2: Lagu apa? Lagu tadi nambah tadi lagu India.
0: Boleh lagu India yang lain, boleh.
2: Oh, lagu lain lagu lagunya lagu apa nih lupa itu lagu kucu-kucu tahe
0: oke kucu-kucu tahe salam-salamnya silakan
2: ya ya salam untuk adik di Padang selalu sehat semua semangat adik selalu sukses pelajaran ada sampai lagi kuliah ada sukses belajar.
0: Iya, oke. Okay. Ada nah, lagi.
2: Ya, lah, salam untuk uncu apa? Uncu nenek. Uncu awai. Ada Palampung, Maitam.
0: Iya.
2: Ada Putri Malu sama 2R.
0: Iya, buat siapa lagi?
2: Ada Randi Pelajamba. Siapa nih Bunda Sia?
0: Iya.
2: Ya pokoknya sahabat menengar di sahabat Langkisau. Oh, pokoknya semua di pendengar salam kompak selalu, selalu semantap. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada Ayah Safira ya yang selalu promosi. Aduh, bisa-bisa aja ya. Oke deh, buat sahabat Langkisau lainnya yang di rumah yang di ujung utara sampai ujung selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pastinya sahabat Langkisau boleh di telepon di sini ya di 0811-6619-120. Aku baru ngecek. Ya Cidana baru ngecek nih. Waduh, selamat buat Indi baru saja melahirkan ya sahabat Langkisau. Nih, baru kelihatan nih di Facebooknya. Duh, Indi selamat menjadi ibu. Semoga anak dan ibunya cepat pulih, anaknya sehat ya. Dan pastinya ya yang terbaik lah buat ibu baru ini. Dan pastinya sahabat Langkisau jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Dan ini nih lagu India spesial buat Ayah Safira dan juga Adit di Kota Padang. Jadu dan Kucu-Kucu Hatahe, kita dengarkan dulu.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Balik lagi dalam acara program musik Kaula Muda ya. Tadi kita udah hadirkan lagu-lagu mancanegara. Sahabat juga bisa gabung langsung di 0811-66-19-120 buat request di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Bersama siapa sih ini?
1: Selamat malam kembali, Eksi yang cantik.
0: Gimana kabarnya Mama Naila?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah banyak uang, alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah apa nih?
1: Ini pantun buat Eksi satu lah.
0: Boleh dikasih pantun aja tiba-tiba nih, oke boleh silahkan.
1: Buah kelapa, buah kedondong.
0: Oh cakep.
1: Kelapa dong.
0: Hai. Buah kelapa, buah kedondong. Cakepnya mana? Buah kelapa, buah kedondong.
1: Cakep.
0: Mama Naila, kapan kemari dong?
1: Tuh, udah 2 tahun kita gak jumpa ya, Eci. Udah kangen ini, gimana ya?
0: Aduh, itulah ya, kapan lah kesini? Aduh.
1: Iya, gimana lah kalau gak bisa bawa motor ini susah kemana-mana.
0: Iya, udah kan sekarang udah ada ojek online di Painan.
1: Kalau aku nanti diculik Mama Naila.
0: Hah. Nggak akan diculik, kan ada GPS-nya.
1: Biar nanti sama Odi yang lain aja lah ke sana.
0: Lagi ngapain sih malam ini?
1: Ini tadi udah tidur. Kedengar soal IAC langsung bangun.
0: Masa?
1: Iya.
0: Aduh, Masya Allah, tabarakallah ya.
1: Ya mau keluar tapi malas.
0: Malas, mau keluar tapi malas. Kenapa?
1: Kita pengen aja lah.
0: Oh gitu. Oke oke. Lagi ngapain sih?
1: Terus aja lagi lah nanti marah orang. Ini Mama Naila nih ngomongnya banyak kali.
0: Gak ada yang marah. Siapa sih yang berani marahin Mama Naila? Sini hadapan sama Eci dulu. Ayo silahkan.
1: Banyak lah. Apalagi marah tuh.
0: Oh nanti. Gitu. Arif marah-marah tapi gak ada gabung tuh. Mana dia? Iya boleh. Mau lagu apa? Lah, baru ditanya mau lagu apa, kenapa dimatiin ya? Kabur orangnya takut kena marah. Gak ada yang mau marahin Mama Naila. Siapa yang berani marahin Mama Naila? Berhadapan sama Ici Daniel dulu, ayo ya. Boleh Mama Naila dicoba lagi 0811-66-19-120. Mungkin habis pulsanya ya, boleh di WhatsApp ya. Di WhatsApp aja. Oke, gimana sih? Kenapa hilang?
1: Sinyal.
0: Oh sinyal, dipikir itu karena takut dimarahin Arif langsung dimatiin.
1: Masa ya dimati-matiin aja, nggak sopan lah.
0: Oh gitu ya, oke deh. Mau lagu apa sih?
1: Terry Mary aja deh.
0: Lagu apa?
1: Terry Mary.
0: Terry Mary.
1: Terry. Boleh dua nggak?
0: Boleh. Mau apa satu lagi?
1: Satu lagi Cinta Suci.
0: Cinta Suci Malaysia nih ya kalau nggak salah ya.
1: Enggak, Selorok.
0: Selorok. Kalau kita cari dulu Cinta Suci cinta apa? Cinta.
1: Boleh salam nggak?
0: Boleh dong, silahkan.
1: Salam spesial Bu Eci, semoga sehat selalu, semangat, sukses. Kalau pulang hati di jalan mantap, jangan lupa hari hujan.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam juga buat Pak Cabe Gabu, Putih Lube, Untuk Nadi, Bangun Jaya. Tadi Mama Naila mau beli umpan, kemana aja Bang Mus?
0: Bang Mus, Mus Jaya kemana aja?
1: Untuk Arif, Adit Ganteng, Mama Puja, dibungkus aja Ci.
0: Iya, oke, siap.
1: Buah manggis, buah duku, Assalamualaikum Eci yang manis, bye-bye.
0: Bye, buah manggis, buah duku. Mama Naila jangan sampai lupa aku ya. Buat sahabat Langkisau di 0811-66-19-120. Di WhatsApp boleh, di telepon boleh, di Messenger Facebook boleh ya. Yang gak boleh itu apa, kirim dulu ke itu ke planet yang lain itu nggak boleh ya, kesini aja langsung. Halo, selamat malam.
2: Halo, GCFM, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Adit, bagaimana?
2: Tambah request.
0: Oh, kita tambah request, lagu apa?
2: Lagu Arif bisa nggak, Ici?
0: Slow rock yang mana?
2: Judulnya Hapuslah Air Matamu.
0: Hapuslah Air Matamu, kita cari dulu ya. Hapuslah Air Matamu, oke.
2: Salam.
0: Boleh salam-salamnya, silakan.
2: Salam untuk Daniel, Kak Vivi, Vivio, Bang Ibo. Boleh nanya nggak, Eci?
0: Apa tuh?
2: Kirim dong Facebook lagi CFM linknya, nanti ditonton
0: live-nya. Itulah, nggak usah dicari aja, cari aja Langkisau F. Kalau Langkisau FM yang Facebooknya, kalau untuk pertemanan kita udah penuh, nggak bisa ada. Jadi follow yang di laman ya, lamannya. Jadi cari aja Radio Langkisau 91,2, cari aja yang lamannya ya, yang page. Nah, itu di follow nanti bisa. Kalau untuk yang di laman apa namanya, yang pertemanan, kita udah nggak bisa lagi nerima pertemanan. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang kisah di luar sana yang bertanya-tanya, kok aku nggak diterima-terima pertemanannya karena Facebooknya sudah penuh, jadi nggak bisa lagi menerima pertemanan. Jadi follow-nya di kalau nggak di Instagram @langkisofm ya, di laman Facebooknya gitu ya. Oke?
2: Okay? Ya apa nih? Didengarin sama live streaming aja lagi.
0: Iya, follow di Instagram aja, Adit. Instagram aja ya. Oke, waalaikumsalam, Adit. Masih satu itu ya mereka. Oke lah, buat sahabat Langkisa tadi ada Bang Musjaya ya di belakang Adit. Titut-titut katanya, boleh dicoba lagi 08 11 66 19 120 ya. Oke, langsung aja kita angkat teleponnya. Selamat malam, Langkisau FM.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Musjaya, bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya sehat aja, Cikanya.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih malam minggu ini?
3: Ini lagi-lagi jagain kedai, orang nunggu beli umpan.
0: Oh, jagain kedai. Tadi dicariin sama Mama Naila, mau beli umpan gak ada katanya.
3: Jam berapa Nailanya datang?
0: Ditangkap. Jam berapa Mama Naila tadi datang ke warung ya, ke kedainya tuh?
3: Iya, kalau sore juga ya tadi lagi bongkar goreng kepiting. Mungkin segitu kali.
0: Oh iya, lagi pergi bongkar kepiting ya Bang Musjayanya. Iya tuh Mama Naila besok. Kalau ini mungkin jam berapa standby-nya? Kalau misalnya sahabat Langkisa mungkin pingin singgah ke sana ketemu Bang Musjaya, jam berapa nih di kedai ini?
3: Udah ada nomornya dikasih di depan depan kedainya, ada nomor HP-nya itu.
0: Oh, jadi kalau misalnya nggak ada orangnya di calling aja gitu ya, lagi di mana gitu ya?
3: Ya, bisa,
0: oh gitu, mantap juga ya. Oke deh, Bang Musjaya mau lagu apa malam hari ini?
3: Sekarang ajangnya apa ya, lagu Bollywood bisa ya?
0: Bollywood boleh, mancanegara pokoknya. Mau Bollywood, mau Malaysia Barat boleh.
3: Apa ada itu judulnya? Kahuna Perhera?
0: Kahuna Perhera, ada dong, jangan salah ya.
3: Ya itu kan di tahun 2000-an tuh kan filmnya lagi tenar-tenar ya.
0: Benar. Sebelum K-pop dulu Bollywood melanda Indonesia, sebelum K-pop kan. Sebelum iya, Korea dulu mana ada.
3: Hobinya Teji Daniel dulu banyak koleksi Bollywoodnya itu.
0: Benar, dulu sebelum, kalau anak-anak Gen Z sekarang ya, anak-anak muda sekarang, mereka taunya kan K-pop, Korea-Korea gitu ya. Lah salah, kita dulu mah udah lebih dulu gitu, Bollywood gitu ya.
3: Ya sekarang kan zamannya sudah canggih, pakai HP. Kalau dulu kan ada cuma VCD ya kan.
0: Iya, kalau zaman dulu kita mah VCD ya zamannya.
3: Ya kalau mau nonton ya baru bisa nonton.
0: Bener, pakai alatnya dulu kan, nggak ada kalau nggak bisa di kalau nggak bisa dipilih-pilih kan ya. Kalau zaman sekarang mah bisa dipilih-pilih.
3: Ini bisa, dari tahun berapa aja udah muncul semua filmnya.
0: Gimana? Emang ini favoritnya, film favoritnya Bang Musjaya ya nih, Kahuna Perhera ini lagunya?
3: Iya sudah. Penggemarnya itu berat dulu banyak kayak bintangnya sekarang kan banyak udah tua semua jadi nggak ada yang terbaru.
0: Oh iya benar ya. Sekarang kita juga kurang apa ya? Kurang apa namanya? Kurang lagu-lagu India, kurang ini juga sekarang ya. Nggak terlalu hit seperti dulu ya.
3: Aktornya nggak ada yang apa lagi udah tua semua.
0: Iya, zaman-zaman kita yang zaman-zaman kita dulu udah tua-tua sekarang ya. Benar benar.
3: Iya, udah ada yang umurnya 60 ke atas semua.
0: Benar benar.
3: Sekarang nah cuman yang ada Shah Rukh Khan cuma lagi yang film terbaru.
0: Iya, Shah Rukh Khan aja kalau dulu masih muda Shah Rukh Khan sekarang udah tua juga ya.
3: Udah tua.
0: Oke deh, lagu Kahuna Perehe-nya mau disalamin buat siapa ini?
3: Salamnya buat Ice Daniel dulu di studio.
0: Terima kasih banyak.
3: Ya, buat selalu.
0: Terima kasih.
3: Kemudian buat Mama Naila. Putri Malu, kemudian Abu Ganteng.
0: Iya.
3: Ayah Safira.
0: Benar.
3: Abang 2R, Abang Faisal.
0: Iya.
3: Mungkin di salamnya aja semuanya dulu ya Cidan.
0: Oke, siap.
3: Iya, habis acara nanti kita baru jalan-jalan keluar sebentar, paling kita masuk orang.
0: Oh gitu ya, oke deh, mantap, siap.
3: Terima kasih Cidan.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mus Jaya ya di Kincia Salido. Buat yang sahabat Langkisau yang berada di wilayah Kota Painan dan sekitarnya, kalau misalnya ini promosi ya, gak cuman live TikToknya Ayah Safira yang kita promosiin di sini, tapi juga warungnya Bang Mus Jaya. Kalau pengen beli umpan, pengen mancing, langsung aja ya di Kincia Salido. Ada warung kedai umpannya Bang Mus Jaya, boleh ke sana ya. Halo, selamat malam Pak Faisal.
4: Halo, selamat malam Ci.
0: Gimana kabarnya Pak Faisal?
4: Alhamdulillah, coba kabarnya.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat dong. Lagi di mana? Sekarang acaranya musik Kaula Muda, lagu mancanegara. Pak Faisal mau lagu apa?
4: Boleh, bisa lagu di batas kota Ci.
0: Di batas kota itu lagu lawa, iya. Di batas kota ya.
4: Aja lagu mancanegara.
0: Iya, mancanegara, lagu mancanegara, lagu Malaysia ya? Boleh. Lagu India lagu boleh. Malaysia.
4: Kucu-kucu ketahai lah lagu India aja.
0: Kucu-kucu ketahai baru naik tadi, sudah di request sama Ayah Safira. Iya.
4: Ayah rencak lah. Lagu Malaysia rencak lah,
0: rencak sih. Apa yang kita lihat dulu ya. Malaysia banyak pingin yang eksis. Slam mencari alasan. Mencari alasan ya.
4: Cari
0: alasan untuk keluar rumah malam ini.
4: Suasana dingin.
0: Iya, suasana dingin ya. Oke, siap Pak Faisal.
4: Ya, salamnya untuk Ici.
0: Terima kasih.
4: Untuk Mas Daya tadi.
0: Tadi ada Mama Naila, ada Adit, ada MGP.
4: Mama Naila, Adit.
0: Ada MGP juga.
4: Ya, itu ya, Ci.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal seperti biasa ya, cepat, ringkas, padat. Pak Faisal, semoga malam hari ini mencari alasan untuk bisa jalan-jalan keluar rumah sama orang rumahnya ya, karena dingin mungkin ya. Aduh, oke deh, buat sahabat Langkisau dimanapun berada, 0811-6619-120. Diinformasikan lagi, kalau sahabat pingin follow kita di Facebook, bisa langsung buka laman Facebooknya dan cari Radio Langkisau 91.2 FM ya. Dan juga bisa follow kita di Instagram @langkisaufm. Dan sahabat bisa bantu kita sampai 1000 followers ya di Instagram, supaya nanti kita bisa live di Instagramnya. Buat sahabat Langkisau ya, kayak pengen saksikan langsung, nah bisa nanti tunggu kita ya. Ayo follow dulu di Instagramnya @langkisaufm. Sahabat Langkisau, jangan kemana-mana. Kini Eki hadirkan lagu-lagu yang sudah di request di malam hari ini. Ada lagu India, nah buat sahabat, dan juga lagu slow rock ya. tadi Cinta Suci yang pastinya cuma di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: 91,2 Lengkisau FM dari lantai 1 gedung Painan Convention Center. Selamat malam buat baru yang bergabung ya, buat baru yang bergabung, buat yang baru bergabung maksudnya di 91,2 Lengkisau FM. Selamat malam yang mendengarkan secara streaming. Halo, apa kabar semuanya? Dan selamat malam juga yang dengerin kita secara konvensional di frekuensi 91,2 MHz. Buat sahabat Langkisau ya, yang ada dimanapun berada, yang lagi dengerin kita dalam mobil, lagi dengerin di rumah, atau yang dengerin secara streaming, gimana malam minggunya? Untuk wilayah Kota Painan, kita cuacanya ya dingin-dingin, semriwing. Dan diperkirakan malam hari ini gak akan ada hujan sih ya. Tapi cuacanya ya cukup dingin ya untuk wilayah Kota Painan ini mah dingin ya, buat kita yang berada di tepi pantai. Dan jadi kalau sahabat Langkisau yang mendengarkan malam minggunya gak kemana-mana, dengerin Eci aja di 91,2. Gabung yuk di 0811 6619 120. Halo, selamat malam kembali.
1: Ya, selamat malam lagi Eci Daniel.
0: Selamat malam kembali Bang Mus Jaya, gimana?
1: Ya, lagi nunggu-nunggu orang lebih umpan lagi ya, Cidanil.
0: Oh, udah berapa nih yang laris nih? Udah berapa orang yang beli umpan sejauh ini?
1: Nah, tadi ya, para bujangan semua, Cidanil.
0: Oh, para bujangan semua yang ya, malam minggu pergi mancing mereka ya? Oh, gitu.
1: Iya.
0: Tuh,
1: ok. Daripada buat, wah, kita mancing aja dulu, Kak.
0: Oh, benar. Mending malam minggunya melakukan hal yang positif, nggak nongkrong-nongkrong, nggak jelas gitu ya. Mending kalau mancing kan ada hasilnya kan, dapat ikan atau dapat apa gitu, bisa dimakan sendiri, bisa dijual juga, enak, mantap.
1: Sambil refreshing tuh.
0: Sambil refreshing ya, iya. Lebih baik nongkrongnya bermanfaat daripada nongkrong-nongkrong tidak jelas gitu ya. Mending mancing aja nih ya. Beli umpan di tempat Bang Mus Jaya. Oke, Bang Mus Jaya mau kasih lagu apa malam minggu ini tambahannya?
1: Crazy Frog bisa itu
0: akhirnya. Lagu Crazy Frogs yang mana?
1: Ya, Crazy Frog. Judulnya Popcorn ada.
0: Judulnya Popcorn, kita cari dulu ya. Takutnya nanti lagunya ya, Crazy Frogs.
1: Yang Popcorn ada itu merek.
0: Popcorn.
1: Judulnya.
0: Ada gak ya Popcorn ya, kita cek dulu ya. Oke, lagunya buat apa ya nih?
1: Ya, spesial aja buat pendengar setia Langkisau di malam hari ini. Semoga stasiun terus di malam minggu ini.
0: Oke.
1: Buat adik ganteng, kemudian Mama Naila, buat Bang Faisal, Bang 2R, kemudian Ayah Safira, buat Nucini Nadi yang ada di Muara Painan. Salam spesialnya buat Eci dan Ilaja dah.
0: Untuk malam minggu jadi.
1: Nampaknya malam minggu ini lumayan ramai Cidanya.
0: Di mana tuh ramai?
1: Ya nih tadi pas beli air galon, woi bukan main macetnya, muda-mudi semua yang keluar. Mungkin karena tertipu cuaca
0: mau hujan.
1: Tahu-tahu udah cerah.
0: Iya, lagi pula ini kan lagi long weekend kan ya. Mungkin udah janjian dari kemarin enggak jadi gitu ya. Tapi hujan. Aduh, ternyata malamnya enggak hujan, langsung deh berserbuan keluar semua ya.
1: Ini pada ramai jalannya.
0: Aduh, nggak apa-apa. Yang penting semuanya berkendara dengan aman, gitu ya, supaya hati-hati di jalan. Kondisinya berarti di Kincir Salido ramai.
1: Kincir Salido sekarang cerah itu,
0: cerah ya. Cerah ya. Ini kemana arahnya? Banyak yang ke arah Painan atau ke arah yang ke Sago nih, Bang?
1: Paling ke Taplau Cerocok nih.
0: Oh, ketap lo coroco. Oke, siap. Terima kasih informasinya, Bang Mus Jaya. Nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Iya, Assalamualaikum, Mucidanil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

itu tadi ada informasi juga sekilas ya, informasi keramaian dari wilayah Kinshasa Lido dari Bang Musjaya. Katanya ramai muda-mudi semua yang keluar Eci, katanya gitu ya. Kan kita juga masih muda Bang Musjaya ya, jadi gak semuanya muda-mudi, kita juga masih muda, jiwanya masih muda. Kalau Eci ya, muda selalu dong jiwanya, karena age is just a number, umur hanyalah angka, tapi semangat itulah yang menyetak, yang menggambarkan diri kita yang sesungguhnya gitu ya. Dan pastinya sahabat Langki Sau, gak cuman semangat kita buat bermalam minggu, tapi semangat di persepak bola di Indonesia juga, kayaknya Liga Hasir Super League ya. Ini kalau Ci lihat-lihat nih informasinya, Persija terkam Persik 3-1. Wah, buat yang nonton Sabtu sore tadi ya, Super League 2025-2026 di Stadion Brawijaya, Persija Jakarta menaklukkan Persik Kediri. Kalau yang nonton Super League kayaknya dukung yang mana nih? Wah, Persija ya. Oke deh, Persija. Oke. Waduh, ya kampion kali ini kayaknya walaupun sempat ya, yang namanya Liga Indonesia, tapi tetap semangat ya orang-orang nonton nih, dan pemainnya juga oke-oke kali ini. Ya gitulah, semoga ya walaupun kebobolan Persik di kali ini, tapi semangat kita nonton sepak bola di Indonesia tetap semangat ya. Dan pastinya gak cuman itu sahabat Langki Sau, kalau kita lihat nih di olahraga ya, MotoGP pun, nah ini dari internasional, kalau tadi Liga Indonesia, kalau kita lihat di MotoGP 2026, nah klasemen setelah ini, klasemen 2026 MotoGP di mana di race Catalunya 2026 Sabtu malam ini ada susunan perubahan di mana Alex Marquez jadi pemenang di sprint race sirkuit Catalunya. Dan tentunya balapan dari Alex Marquez, adiknya ini ya, ada Alex Marquez kali ini menuntas kan balap 12 lap dengan catatan waktu 20 menit atau 2258 detik. Oke. Dan pastinya klasemen MotoGP 2026 di tingkat di ranking pertama ada Marco Bezzecchi dengan 129 poin, di nomor 2 Jorge Martin 127 poin, Pedro Acosta 92 poin, Fabio Di Giantonio 91 poin, Ai Ogura 69 poin, Raul Fernandez 68 poin, dan Alex Marquez di 67 poin. Yang hobi nonton MotoGP mungkin mempersiapkan ya, ingin nonton Catalunya 2026 tadi, atau mungkin yang bisa nonton ulang, oke boleh juga nih. Karena kalau dilihat informasi-informasi yang bisa memberikan semangat di hal ini cuma olahraga deh sahabat Langki Sau. Waduh ya, tapi jangan lupa sahabat Langki Sau, dukung terus ya semua bidang olahraga, karena sebentar lagi juga akan terlaksananya Porprov Sumatera Barat kali ini, yang mana Porprov kali ini akan dilaksanakan di beberapa kabupaten kota.

Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ini secara resmi akan diselenggarakan tanggal 2 sampai 14 Oktober 2026 ini. Dan kita di pesisir selatan akan memegang beberapa perlombaan sebagai tuan rumah untuk 6 cabang olahraga, sahabat Lengkisau. Nah, untuk saat ini ya, daftar tuan rumah bersama ini akan ada beberapa kabupaten atau kota yang secara spesifik ditunjuk untuk menggelar Porprov Sumbar yang ke-17 ini ya, yang awalnya akan direncanakan itu sebenarnya di bulan Juni-Juli, tapi dipastikan akhirnya di tanggal 2 sampai 14 Oktober ya. Dan semoga dengan adanya Porprov yang sudah pasti ini penyelenggaraannya di bulan Oktober nanti, semangat olahraga kita di wilayah Sumatera Barat juga semakin meningkat. Nah, untuk tuan rumah ada beberapa kabupaten kota ya, salah satunya kita nih di pesisir selatan, di mana kita ya pegang 6 cabang olahraga, yaitu yang diusulkan yaitu sepak takraw, pencak silat, hapkido, dayung, catur, dan juga bridge ya. Dan pastinya sahabat Lengkisau, kali ini semoga kita bisa mengirimkan para atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Pesisir Selatan di Porprov Sumbar 2026 ini. Langsung kita kasih aja ya lagu buat Bang Mus Jaya yang ada di Kinci Salido, lagu dari Crazy Frog, Popcorn.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langki Sawa FM, balik lagi dalam musik Kaula Muda di hari Sabtu malam ini di 16 Mei 2026. Sahabat Langki Sawa, ya enggak terasa kebersamaan kita ternyata sudah sampai di 21 lewat 18 menit, waktunya Langki Sawa FM. Jadi sahabat Langki Sawa, ya kita sampai jam setengah 10 malam aja. Yuk buruan ya. Eci buka line telepon terakhir nih sebelum Eci tutup perjumpaan kita dalam musik Kaula Muda malam minggu ini.

0: Halo, selamat malam Lang Kisau.
1: Ya, selamat malam Kirane.
0: Selamat malam kembali Bang Bos Jaya. Mau nambah lagu apa ini?
1: Dari apa ada tuh? Scorpion ada Kirane.
0: Scorpion ada. Mau yang mana nih lagunya?
1: Judulnya Still Living You.
0: Still Living You. Oke, boleh dong.
1: Ya, kok ini teman-teman pada ngumpul nih di Kayak udah ramai nih.
0: Wah, halo semuanya yang lagi ngumpul di warungnya Bang Mus Jaya ya. Gimana, mana suaranya? Gak jaga ya. Oke. Oke.
1: Malam kembali.
0: Oh.
1: Ya, ini lagi apa? Dengarin Radio Langkasau FM, makanya mau minta lagu Scorpion.
0: Boleh, mau lagu apa lagi? Ada yang lain? Mau lagu apa nih? Mungkin ada lagu tambahan dari teman-teman yang lain?
1: Lagunya Isabella ada itu.
0: Ada, dari Amy Search, Isabella juga ada.
1: Nah, ya ini ada kenangan teman katanya ada nama sebenarnya Isabella katanya. Dia pengin dengar lagu di
0: Langkasau FM. Gitu. Bisa aja ya dari Amy Search Isabella sama Still Loving You ya. Oke, ada lagi.
1: Iya.
0: Itu aja. Nah,
1: salam aja buat teman-teman di ngumpul di Kedai Umpan Mus Jaya. Serta buat Eki Daniel yang telah station terus di Langkasau FM pada malam minggu ini.
0: Terima kasih.
1: Aditnya gimana ini malam minggunya sekarang tuh si Daniel?
0: Gimana nih Adit? Mungkin Adit lagi denger ya, dia lagi standby aja tuh katanya ya, nggak kemana-mana.
1: Barangkali dia nonton TikTok barangkali.
0: Mungkin nonton TikTok ya, bisa jadi, bisa jadi.
1: Abang
0: itu ganas
1: barangkali malam minggu ini.
0: Oh gitu ya, oke deh, siap.
1: Terima kasih Eci Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mus Jaya ya, yang triple treat malam hari ini ya, gabung selama banyak 3 kali nih buat gabung di malam minggu. Boleh banget sahabat Langkisau yang mau lagu lainnya. Yuk Eci masih nunggu nih ya sampai 21.25. Ada kurang lebih 3 menit lagi buat sahabat yang pingin lagu malam minggu ini. Langsung aja weh. Halo Langkasau FM, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, gimana Mama Puja? Bagaimana kabarnya?
2: Sehat selalu kok.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Lagi di mana nih?
2: Lagi di hatimu.
0: Oh, kejadiannya ya. Badak dikduk des deh. Mau lagu apa Mama?
2: Ajang apa sekarang?
0: Sekarang musik kaula muda ajangnya mancanegara.
2: Oh, yang bagus aja lah.
0: Yang bagus? Mau lagu Malaysia, lagu India, lagu Barat, lagu di mana?
2: Barat aja.
0: Barat yang lama ya?
2: Iya, yang lama aja lah.
0: Oke, Celine Dion oke?
2: Apanya?
0: Lagu lagi dari Celine Dion oke? Titanic?
2: Iya, jadi enggak apa-apa.
0: Oke, siap. Iya. Oke, salam-salamnya dong. Udah lama nih enggak ketemu Eci.
2: Iya. Salamnya buat Diki dan semua masuk selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Dan semuanya saja. Oke, sayangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Puja. Ya, yang di detik-detik terakhir nih kayaknya baru dari luar nih ya. Bergabung bersama kita. Terima kasih ya buat sahabat Langkasau yang udah gabung sama Eci Daniel di malam minggu ini. Ya, malam minggu selanjutnya ketemu lagi sama ya yang punya ini, yang punya acara ya. Pastinya jangan kemana-mana sahabat Langkasau, karena setelah ini Eci mau hadirkan juga informasi dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terbaru buat sahabat di Berita Liputan Malam. Terima kasih buat yang gabung, yang dengerin dari streaming, yang dengerin dari radio konvensional, mungkin yang udah dengerin dari jam 1 tadi ya kebersamaan kita. Dan malam ini terima kasih banyak buat semuanya. Semoga malam minggunya menyenangkan, membahagiakan. Dan mungkin yang lagi di luar, hati-hati ya malam minggunya, jangan terlalu rasa senengnya, moodnya terlalu naik, nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalaupun sahabat lagi di luar, tetap perhatikan keamanan ya saat berkendara, keselamatannya, karena beberapa waktu belakangan banyak banget kecelakaan di wilayah sekitar kita ya. Jadi kalaupun keluar rumah pakai motor, harap jangan lupa pakai helm ya. Helm jangan lupa, karena aspal itu bukan kasur spring bed sahabat Langkisau. Aspal itu keras seperti kehidupan ini ya. Buat sahabat Langkisau, terima kasih banyak dan pastinya selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Eci hadirkan ya di malam minggu ini dalam musik Kawula Muda. Musik Kawula Muda undur dulu ke belakang, lagu dari yang sudah dikas Eci hadirkan buat sahabat di malam minggu ini.

Dari kawasan hijau Gusun Painan 91,2 Kisah FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Medan, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat malam sahabat Kisah, bersama Cidani menghadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan terbaru dalam liputan berita malam. Edisi Sabtu 16 Mei 2026 kami hadirkan informasi untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Sahabat Kisah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPRPA Kabupaten Pesisir Selatan menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kewirausahaan perempuan melalui penguatan mindset bisnis, digital marketing, dan pengembangan produk kreatif dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi keluarga yang dilaksanakan di Grand Basco Hotel Padang Jumat dan Sabtu 15 hingga 16 Mei 2026 hari ini. Kegiatan ini diikuti seluruh anggota Ikatan Keluarga Anggota Dewan Ikat atau Istri Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas perempuan dalam mendukung ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kreatif dan pemanfaatan teknologi digital. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua GUI sekaligus Wakil Ketua Dekranas dan Kabupaten Pesisir Selatan Ibu Oktarina Resnawi MPD, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Darmansyah, Wakil Ketua DPRD Dan Sofian S.H., Wakil Ketua DPRD Irmizan, Kepala Dinsos PPPRA Ilham Ramasya, dan Sekretaris Dinsos PPPRA Ismail SE beserta jajaran serta narasumber dari Balai Diklat Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Budiman hadir. Di mana materi pelatihan difokuskan pada penguatan pola pikir kewirausahaan, strategi pemasaran digital, hingga pengembangan produk kreatif yang memiliki nilai jual dan daya saing di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini. Sekretaris Dinsos PPPRPA Kabupaten Pesisir Selatan mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mendukung perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi dan mampu beradaptasi dalam perkembangan dunia usaha digital. Dimana dalam kegiatan ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kemampuan wawasan dalam berwirausaha, terutama dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran produk. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinsos PPRPA akan mendukung program-program pemberdayaan perempuan yang produktif dan berkelanjutan sehingga mampu melahirkan pelaku usaha perempuan yang kreatif, mandiri, dan memiliki daya saing. Kegiatan ini berlangsung dengan rasa penuh antusias dari peserta yang aktif mengikuti sesi pelatihan dan diskusi bersama narasumber terkait strategi pengembangan usaha di era digital. Sahabat Lagi Sahabat, itulah informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berita malam edisi Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih sahabat yang telah bergabung dengan kebersamaan kita di edisi hari ini. Ya, saya Cidana dan seluruh kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Lagi Sahabat semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo sahabat Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.